Iya teman Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini mau jemur-jemur gitu ya. Ini saatnya gitu kan, karena emang cuacanya sih udah cerah ya sedari pagi teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih mager, terus masih pengen malas-malasan gitu ya, ya udah berjemur aja dulu. Tadi kan udah aku kasih tahu tuh manfaat berjemur kena sinar matahari di pagi hari gitu ya. Karena biasanya kalau pas lagi jam kerja ataupun juga lagi sekolah, itu kan kita udah pagi-pagi tuh udah riuh banget gitu ya. Kadang-kadang gak bisa kena sinar matahari tuh teman Pro 2. Jadi mumpung lagi libur, manfaatin waktunya untuk bisa kena matahari gitu ya. Barang 10 menit, 15 menit, sampai 30 menit teman Pro 2. Masih bakalan aku temenin teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pokoknya kamu bisa request lagu juga nih teman Pro 2 ya. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, tadi satu lagu dari Dua Lipa, Training Season. Tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen, yang katanya pagi hari ini lagi ngebut ekspres gitu ya, ngerjain dan nyelesain kerjaannya teman Pro 2. Semangat Kak Tri. Tapi lanjut lagi, aku mau kasih kamu informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Seperti biasa, kita bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, di mana kita akan mendengarkan info perakiran cuaca. Kali ini kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 derajat hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara antara 45 hingga 95%, arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta, hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk hari ini untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya aku juga akan kita dengarkan bersama gitu ya, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Arum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dan untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 63 hingga 93%. Arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, itu dia informasi perakiran cuaca untuk hari ini teman Pro 2. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya buat kamu teman Pro 2 selalu simak info perakiran cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

teh hijau dari Tulus. Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampus.

0: yang lain.
1: Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel.

0: Ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811-251-1025, makasih banyak ya. Aku mau nyapa dulu nih pagi hari ini ada Ali di Kulon Progo. Hai Ali, selamat pagi. Katanya pengen dengerin lagunya NPD Sempurnanya Aku. Ya udah abis ini aku puterin ya. Buat teman Pro 2 yang lain yang mungkin masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget nih. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar gitu ya, masih pengen request, tapi requestnya gak cuma satu, tapi tiga lagu sekaligus. Boleh nih, kamu gabung aja ke segmen jamu, jamnya lagu kamu, dimana kamu tuh bisa pilih tiga lagu gitu ya, dari lima lagu yang udah aku siapin teman Pro 2. Ini ada lagu dari BTS gitu ya, Hooligan, terus juga ada lagunya Nona, Hong, terus juga lagunya Cat's Eye, Animal, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga lagunya Ed Sheeran, Perfect. Dari kelima lagu ini, kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025 nih ya, teman Pro 2. Nanti untuk lagu yang terbanyak peminatnya gitu ya, lagi banyak yang milih, nanti lagunya bakalan aku mainkan di jam 8.45. Jadi gunain waktunya untuk bisa pilih lagu favorit kamu pagi hari ini, teman Pro 2, di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

tamu sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang mungkin jarang banget minum air putih, kamu tuh kenapa sih? Kadang-kadang males gitu ya, karena kayak harus berdiri dulu, harus ngambil air putih dulu, apalagi kalau misal harus ngambilnya tuh di dapur gitu ya. Itu benar-benar kadang-kadang tuh mager teman pro 2. Makanya kalau bisa sih kamu tuh punya tumbler gitu ya, yang diisi, selalu diisi air gitu ya. Jadi setiap kali kamu ngerasa haus ataupun juga setiap kamu lihat tumbler tuh, ya udah minum aja barang seteguk teman pro 2, karena emang sepenting itu hidrasi untuk tubuh kita teman pro 2, apalagi di pagi hari. Biasanya kalau pas lagi bangun tidur itu kan banyak orang yang langsung minum air putih teman pro 2, entah itu air putih yang suhu ruang ataupun juga air putih yang hangat gitu teman pro 2, karena memang minum air putih setelah bangun tidur itu memang bermanfaat banget teman pro 2. Jadi ketika kita minum air putih air putih ini bisa menghidrasi ulang tubuh kita gitu ya, untuk bisa mendukung fungsi seluler dan juga metabolisme kita teman pro 2. Dan tentunya hidrasi ini juga bermanfaat bagi sistem kardiovaskular dan bisa meningkatkan suasana hati atau mood gitu ya, dan juga kinerja kognitif gitu teman pro 2. Jadi enggak ada salahnya dicoba gitu ya, setelah bangun tidur itu mungkin kamu kucek-kucek mata dulu, ngolet-ngolet dulu gitu ya, terus abis itu minum air putih teman pro 2. Minum air putihnya ya dari tumbler yang udah kamu siapin di pinggir kasur gitu ya, biar kamu tuh gak males gitu kan. Jangan bangun tidur tuh langsung mainan handphone gitu ya kan. Jangan teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang udah gabung di segmen Jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih teman Pro 2, jadi masih aku tunggu nih buat kamu yang belum ikutan gabung buat milih lagu di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Abis satu lagu ini aku bakalan bacain semua WA dan langsung aku mainkan lagu-lagu yang udah terpilih ya.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Ya teman pro 2. Tadi aku kebablasan nih untuk puterin lagunya ya kan. Aku padahal udah janji nih mau bacain WA yang udah masuk ke 0811251025 ya kan. Untuk yang pertama ini adalah ada Bayu yang pilih lagunya Nona Pamungkas dan Cat's Eye. Terus juga ada Taufik yang pilih lagunya Hooligan Pamungkas dan Ed Sheeran. Theo di Magelang pilih lagunya 345 Cat's Eye Pamungkas dan Ed Sheeran. Terus juga Lara Purnamasari yang pilih lagunya BTS Cat's Eye dan juga Pamungkas. Abis itu Andar di Purworejo pilih lagunya BTS Cat's Eye dan Pamungkas. Abis itu ada Fuad pilih Nona Pamungkas Ed Sheeran. Aziza di Klaten pilih lagu Cat's Eye Pamungkas dan Ed Sheeran. Terus juga ada Katri di Playen yang pilih lagunya BTS, terus juga Cat's Eye dan juga Ed Sheeran. Teman pro 2, berarti untuk pemenang di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini adalah lagunya Cat's Eye Animal, terus juga lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dan juga lagunya Ed Sheeran. Teman pro 2, ya udah abis ini aku bakalan langsung aja puterin 3 lagu yang udah terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu semua yang udah gabung pagi hari ini. Dan tentunya Aca masih bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ditemenin sama aku, Gatri Syaca, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, ya kan? Dan pagi hari ini, seperti biasa di hari Sabtu, aku bakal ngebahas tentang budaya teman Pro 2, yang kadang-kadang budaya itu selalu direlasikan dengan orang tua, teman Pro 2. Dulu aku juga pernah kayak gitu. Kayaknya kalau yang pakai batik itu adalah orang tua, ya kan? Kalau yang suka nonton wayang, yang suka nonton ketoprak, pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan budaya tuh juga adalah orang tua, teman Pro 2. Padahal budaya itu juga tetap relate sama anak muda. Dan kita sebagai anak muda pun juga harus melestarikan budaya kita ya, teman Pro 2. Jangan sampai hilang, apalagi kita jadi sedih dan jadi ngaku-ngaku gitu ya. Cinta budaya setelah budaya itu diklaim sama orang lain. Jangan ya. Well, kita bakalan bahas lebih lanjut tentang hal ini, tapi setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin, balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Well, kalau misal kamu pikir budaya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang tua, wah, ini salah banget ya teman Produa. Karena budaya itu adalah untuk semua orang, teman Produa ya. Dan baru-baru ini ada Festival Ketoprak DIY 2026 yang tentunya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, menariknya di Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 ini ada banyak sekali anak-anak muda gitu ya. Bahkan ada sekitar 80% pendukung dan pelaku ketoprak yang tampil dari 5 kabupaten dan kota seluruh DIY ini adalah milenial gitu ya, anak muda dan sampai Gen Z pun ada teman Produa ya. Jadi kalau ada yang bilang ketoprak itu adalah seni orang tua, wah salah banget nih teman Produa. Bahkan teman Produa yang menyabet predikat sutradara terbaik di Festival Ketoprak 2026 ini itu adalah seorang seniman muda asal Sleman, yakni Giyang Bayu Tetuko teman Produa. Jadi Giyang Bayu Tetuko ini nyeni banget gitu teman Produa, karena eyang buyutnya itu adalah Ki Sugati yang merupakan tokoh seniman senior legendaris sekaligus juga pendiri paguyuban Ketoprak PS Bayu teman Produa. Nah, karena nama besar kakek leluhurnya ini, jadi sebenarnya Giyang pun juga sempat merasa terbebani gitu ya untuk menjadi sutradara dalam pementasan berjudul Tatu yang dipersembahkan oleh kontingen Kabupaten Sleman. Tapi tentunya dukungan dari keluarga, rekan-rekan dan juga seniman-seniman senior ini tentunya membuat Giyang itu yakin gitu ya untuk mengambil peran ini. Dan tentunya Giyang membuktikan bahwa dia adalah seniman muda multitalenta yang memang berbakat gitu ya, dan bisa memberikan karya seni yang terbaik melalui karya tato. Dan tentunya Giyang tidak sendiri teman Produa ya. Giyang juga bekerja sama dengan penulis naskah Diki dan juga para penata panggung dan iringan. Diki ini juga meraih penghargaan penulis naskah terbaik loh teman Produa. Jadi benar-benar deh ya, wah, anak-anak muda tuh tentunya bisa berprestasi di bidang seni dan budaya juga loh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang seni, tradisi, budaya, dan anak muda, waduh. Ini juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu juga concern sama yang namanya budaya, teman Pro 2. Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, contohnya teman Pro 2, yang terus menunjukkan kepeduliannya dalam melestarikan seni ketoprak. Ketoprak, teman Pro 2. Jadi kalau ketoprak zaman dulu mungkin ya begitu ya, mungkin nggak terlalu relevan sama anak muda. Tapi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Bahasa Seni dan Budaya UNY ini bisa membuktikan nih, teman Pro 2, kalau budaya tradisional ini juga bisa tetap relevan bagi generasi muda gitu ya. Sekaligus bisa juga menjadi ruang belajar, berproses, dan juga membangun karakter masing-masing nih, teman Pro 2. Contohnya 3 mahasiswa UNY, ada Bagas Yoga Anantio, Oki Trisna Saputra, dan Lala, yang berbagi pengalamannya menekuni dunia ketoprak gitu ya sejak masa kuliah, teman Pro 2. Dan memang, dan kayaknya selain mereka bertiga itu, aku yakin banget banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang juga concern gitu ya dengan budaya, tradisi, kesenian tradisional. Apalagi kalau di Jogja tuh saking banyaknya gitu ya, jadi emang harus banget nih anak-anak muda tuh juga mulai concern sama yang namanya budaya dan juga seni tradisi yang dulu dianggap kuno gitu ya, tapi sekarang udah banyak yang melakoninya dan menekuninya, teman Pro 2. Dan semoga juga seniman-seniman berbakat Jogja ini juga terus bisa memberikan sentuhan-sentuhan modern khas anak muda gitu ya di seni-seni tradisi, yang tentunya bisa biar bisa relate gitu ya sama anak muda, dari mungkin segi visual, dari segi bahasa, dari segi cerita gitu ya, agar anak-anak muda ini pun juga tertarik untuk mempelajari, untuk nonton, dan untuk melestarikan budaya dan tradisi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kamu sendiri nih, kira-kira kalau weekend ini diajakin buat nonton ketoprak, kira-kira mau gak sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Waduh, ngomongin budaya jadi gak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja nih teman Produa. Saatnya aku buat pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM. Soalnya abis ini bakalan ada Vina Muviana yang bakal nemenin kamu di santai siang. Mau bilang sepada lagi. Ya udah, terima kasih atas kebersamaannya ya teman Produa. Terima kasih buat kamu yang udah gabung ke 08112511025. Aca pamit ya, abis ini aku mau nonton Karnaval Agustusan dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Happy weekend, bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Ajang Jakel Design Week resmi dibuka pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 5 September 2026 ini menghadirkan perjalanan kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang Sleman. JDW menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan intelektualitas, kreativitas, dan berbagai komunitas. Ajang ini sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai salah satu koridor kreatif yang dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh 6 entitas kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang, yaitu Gelanggang Inovasi Kreativitas GIK UGM, Pulang ke Utara, Agni, Buku Akik, Maipro Komunika, dan Suara Dewan Daru.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi syarat dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan.
1: Info Pro 2.
0: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia RRT Jumat 21 Agustus 2026 di Kemenlu Republik Indonesia, Jakarta. Menhan Republik Indonesia Syafri Samsudin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 1

yang rasa-rasanya tuh enak banget nih hari Sabtunya, ya kan? Kita nikmatin aja kali ya hari Sabtu ini dengan nyantai, chill aja, gak usah gedebak-gedebuk. Tapi kalau ternyata hari Sabtu ini kamu punya banyak banget agenda, waduh, kata aku sih semangat aja teman berdua ya. Tenang, ada Vida di sini yang bakalan nemenin kamu teman berdua apapun aktivitas kamu di hari Sabtu tanggal 22 Agustus ini ya. Aku bakalan jadi teman terbaik kamu dan akan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2, karena Vina udah siapin lagu-lagu enak buat nemenin kamu yang lagi nyantai, yang lagi di jalan, yang lagi hatik, yang lagi berbersih rumah. Pokoknya aku siap nemenin kamu ya, dan nanti aku juga bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana ya. Satu orang maksimal 5 lagu, biar yang lainnya kebagian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

BCL 22 barengan sama Joss Flow terus pesona asli. Pertama kali dengerin lagu ini aku juga langsung terpesona teman Pro 2 ketemu suara indah antara BCL dan juga Joss Flow yang mereka tuh sama-sama dipertemukan di ajang pencarian bakat. Jadi BCL waktu itu jadi jurinya dan Joss Flow adalah pesertanya. Sebenarnya waktu awal audisi BCL tuh sempat bilang kayak aku suka banget sama suaranya Joss Flow dan kayak sometimes nanti kita bisa bikin kolaborasi bareng dan akhirnya terrealisasi teman Pro 2 ya di single Terpesona yang ditulis sama Nino dan digarap sama grup Lale Ilman Nino teman Pro 2 yang bertanggung jawab buat bikin liriknya, yang ngeproduserin dan juga jadi komposer teman Pro 2. Aduh, ini tuh lagunya cocok sih buat kamu yang lagi jatuh cinta, yang lagi terpesona sama seseorang yang kayaknya nih dia orang yang tepat buat aku gitu. Wah, kalau kamu suka sama lagunya boleh di request terus teman Pro 2 biar segera masuk di chart Pro 2. Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Oke? Okay? Kalau sekarang Vina dulu yang nemenin kamu di Pro 2 Hit List dan aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi nyantai ataupun nemenin kamu yang lagi on the way buat jalan-jalan ya kan mumpung weekend. Jadi bisa menikmati Yogyakarta dulu ya. So, aku spill dulu ke kamu teman Pro 2 lagu Indonesia yang udah aku siapin ada Anmes Kamaleng Hanya Rindu, Gea Indrawari Teramini, Bernadia Laut Yang Tenang, ada Gangga Blue Jeans, kemudian ada Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, Trio Lestari Gelora Cintaku, Mahal Ini featuring Rizwan Fadila, Seketika, ada juga Dewa 19 Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, Fis Nina dan juga Hi-Fi Main. Buat lagu mancanegara aku punya Big Bang with Big, ada Catsy with Animal, Dua Lipa Training Season, ada Justin Bieber with Daisies, ada Lady Gaga featuring Beyonce with Telephone, ada Adele with Hello, Pink featuring Lily Rose with True Love, ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless, ada Prep with As It Was dan juga Benson Boone The Time of My Life. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2 dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini dan kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Anyway, thank you buat teman Pro 2 yang udah langsung gercep siang hari ini. Ada Tri di Playen yang as always selalu menanyakan mana Mbak Vina hit listnya. Udah aku siapin. Langsung aku WhatsApp buat kamu ya. Terima kasih banyak Tri udah ikutan gabung. Dan lagu yang dipilih siang hari ini ada Benson Boone, Prep, ada Pink featuring Lily Rose, ada Lady Gaga featuring Beyonce, dan juga ada Big Bang with Big. Oke, okay, lagunya udah aku siapin buat Tri di Playen. Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini. Kalau gitu langsungan aja kita nikmatin 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Tri dan akan aku awali dari Lady Gaga featuring Beyonce with Telephone.

0: hiatus cukup lama sama Bro Dua, so welcome. Tiga lagu dari Tree yang di request masih ada teman Pro 2, dan nanti kita akan lanjutin untuk puterin tiga lagunya. Tapi sebelum itu kita melipir dulu teman Pro 2, aku akan update satu informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 menegaskan pentingnya peran ke Gerakan Pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan hal ini disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 10 saat menjadi pembina apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Alun-Alun Wonosari Gunung Kidul. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung oleh reporter Ulfa Azizah yang akan melaporkan langsung dari Alun-Alun Wonosari Gunung Kidul. Silakan, Ulfa.
1: Ya, Vina, bersama teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja dilangsungkan apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Alun-Alun Wonosari Gunung Kidul yang diikuti oleh peserta apel Gerakan Pramuka Sedaerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam sambutannya, Sri Sultan menyebut Gunung Kidul memiliki karakter alam yang mengajarkan keteguhan dan daya tahan. Kondisi tanah kars, musim kemarau panjang, serta keterbatasan air menjadi tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat Gunung Kidul. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kekuatan karena masyarakat belajar mengubah keterbatasan menjadi ketekunan dan kemandirian. Berikut ini kutipan sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai pembina apel.
2: Air telah menjadi guru bagi masyarakatnya. Dari tanah seperti inilah manusia belajar bahwa daya tahan tidak hadir dari kelimpahan, melainkan dari ketekunan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan.
1: Sri Sultan juga mengingatkan kembali pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pernah disampaikan dalam Kongres Kepanduan Tingkat Dunia di Tokyo pada tahun 1971 melalui pidato berjudul The Train in Scouting. Pramuka, kata Sri Sultan, tidak hanya mendidik warga negara yang baik, tetapi juga membentuk manusia berpembangunan yang andal. Karena itu, Sri Sultan menilai tema Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 sangat relevan dengan kondisi Gunung Kidul. Ia menekankan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan perlu dilandasi dengan prinsip menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hal tersebut sejalan dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawana. Sri Sultan mendorong Pramuka DIY mengambil peran dalam penguatan Lumbung Mataraman sebagai upaya menghidupkan kembali budaya agraris Yogyakarta. Konsep tersebut menempatkan pekarangan sebagai ruang produksi, keluarga sebagai bagian dari ketahanan pangan, serta kelurahan sebagai basis kemandirian. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk Ulfa Azizah yang melaporkan langsung dari Alun-Alun Wonosari terkait Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 menegaskan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045, dan hal ini disampaikan oleh Sri Sultan saat menjadi pembina apel besar di Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 langsung di Alun-Alun Wonosari Gunung Kidul. Terima kasih untuk Ulfa Azizah laporannya siang hari ini, dan selamat kembali bertugas.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Wih, seger kayaknya itu ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, mbak.
3: Mas iki yo ndagel, jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih, malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Ben Sembun, teman Pro 2, The Time of My Life. Lagu yang tadi sudah di request sama Tri di pelayan siang hari ini. Terima kasih banyak Tri udah ikutan gabung. Dan 5 lagu yang dipilih sama Tri udah aku puterin semuanya. Jadi tidak ada lagi hutang di antara kita ya. And now kita akan puterin lagi lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Kita ke Fuad. Hai, selamat siang Fuad. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Bernadia, Laut Yang Tenang, dan juga ada Hi-Fi Main. Dan kebetulan lagu ini tadi juga dipilih sama Andar yang pengen juga diputerin lagunya Bernadia sama Gia Indrawari. Boleh deh, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih, teman Pro 2 ya. Aku masih punya Unmesh, kemudian ada Gangga, ada Raisa featuring Roni Parulian, kemudian ada Trio Lestari, Mahalini Seketika, Dewa 19, dan juga ada Fis Nina. Kamu tinggal kasih tau ke Vina aja lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini, teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @adaripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So, kalau gitu kita mainin dulu lagi udah dipilih sama Fuad dan juga Andar yang udah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

This is Hi-Fi teman Pro 2 main. Yuk main yuk, mumpung hari ini tuh di Yogyakarta banyak banget acara yang bisa kamu datengin teman Pro 2. Don't worry kalau kamu ngerasa di hari ini tuh kayak aduh Vin, ini tuh udah akhir bulan, kalau saya mau main tuh kan pikir dua kali ya, harus ngeluarin uang buat parkir, buat makan. Aduh, mumet. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi pengen main tapi yang gak ngeluarin duit banyak, kalau kata Vina sih coba deh nanti sore kamu ke Malioboro, karena hari ini tuh bakalan ada Jogja Fashion Carnival 2026 yang jadi salah satu agenda yang paling ditunggu sama warga Yogyakarta dan mungkin ditunggu sama wisatawan juga teman Pro 2, karena karnaval ini berada di kawasan Jalan Malioboro teman Pro 2, dan ini akan menghadirkan parade busana kreatif yang memadukan unsur tradisi dengan sentuhan fashion modern teman Pro 2. Dan kostumnya tuh unik-unik, dan yang pasti gak hanya memamerkan kostum yang menarik tapi juga ada atraktif yang pastinya ini juga bikin makin menarik teman Pro 2 ya, dan akan dimeriahkan juga sama salah satu ikon wisata paling populer di kota Yogyakarta teman Pro 2 ya. Selain menyaksikan parade, kamu juga bisa menikmati suasana Malioboro yang selalu ramai pada akhir pekan, dan kalau misalnya sudah ada Jogja Fashion Carnival yang pasti sih lebih ramai lagi. Kalau misalnya kamu mau ke sana sama Pro 2, aku saranin mungkin bisa naik transportasi umum atau paling gak sih naik motor kali ya. Jadi bisa dapat parkirnya tuh lebih gampang, gak ribet gitu. Kalau saran Vina sih seperti itu teman Pro 2, tapi balik lagi kamu nyamannya gimana? Oke? Okay? So kalau misalnya pengen main, udah langsung ke sana aja teman Pro 2 ya. Jogja Fashion Carnival 2026 di Malioboro. Oke, okay. And now kita lanjutin lagi buat Pro 2 hit listnya. Kita akan puterin lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel. Hai, selamat siang Kevin. Siang ini pengen diputerin lagunya Trio Lestari, Gloria Cintaku, Fis Nina, sama Adele yang Hello. Oke, okay, boleh. Tapi kebetulan tadi Benson Boone sama G-nya udah aku puterin, jadi tiga lagu ini aja yang masih available buat kamu ya. So kalau gitu kita langsungan aja puterin tiga lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel, dan akan aku awali dari Trio Lestari, Gelora Cintaku. Buat kamu yang pengen ikutan gabung masih bisa sampai nanti jam 12 ya. Aku tungguin buat kamu ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Sebentar lagi kayaknya kita bakalan ketemu sama lagu baru dari Adele Teman Pro 2. Karena di bulan Juni kemarin, Adele ini kembali ke studio rekaman di London Teman Pro 2 setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai nulis, mulai garap musik baru, dan 2 tahun setelah Adele mengatakan kalau dia tuh bakalan rehat di waktu yang tidak tahu kapan berakhir gitu ya. Tapi kalau dapat kabar Adele bakalan bikin lagu lagi sih, kayaknya bikin semua orang happy kali ya. Jadi kita tungguin aja Teman Pro 2 ya, apakah Adele akan segera ngerilis lagu, kemudian habis itu hiatus, atau memang kayak hiatusnya nanti dulu setelah Adele ngerampungin album baru mungkin. Ya, we'll see Teman Pro 2. Kita tungguin aja kabar selanjutnya ya. Anyway, thank you loh buat Teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi aku kasih tau ke kamu beberapa lagu yang masih available, dan kamu masih bisa kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Lavernia. Hai, selamat siang Lavernia. Siang ini pengen diputerin lagunya Justin Bieber yang Daisies, ada Dua Lipa Training Season, ada Dewa 19, Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Oke, 3 lagunya udah aku siapin buat Lavernia. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. Jadi lagu Indonesia masih available buat kamu. Ada Anmes Kamaleng, Hanya Rindu, Gangga, Blue Jeans, ada Raisa featuring Roni Palulian, Tetap Bukan Kamu, kemudian Mahalini featuring Rizwan, Seketika, dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Catsy with Animal, dan juga ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Jadi kamu tinggal kasih tau ke Vina aja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

0: Teh Hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampu.

Tembang Bro 2, salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Lavernia di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak Lavernia udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita lanjutin lagi untuk mainkan beberapa lagu. Dan mungkin ini akan jadi lagu terakhir kali ya, karena sebentar lagi sudah hampir jam 12. Jadi mari kita putarkan lagu terakhir untuk sesi Pro 2 Hitlist kali ini ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Aziza di Klaten. Hai, selamat siang Aziza. Lagu yang dipilih ada Unmesh Kamaleng, Hanya Rindu, dan juga ada lagunya Mahalini featuring Rizwan Fadila Seketika. Tadi lagunya Gea, Bernadia sama Fis udah aku puterin ya. Selanjutnya terima kasih juga buat Yelma yang udah ikutan gabung. Lagu yang dipilih ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Tadi Adele sama Dua Lipanya udah aku puterin ya. Jadi tiga lagu aja kali yang kita bisa mainkan dari Azizah dan juga Yelma. Ada Mahalini, Maroon 5, dan juga Unmesh Kamaleng. So thank you so much buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Sebenarnya masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih, tapi karena udah hampir jam 12 jadi harus kita akhiri. Tapi tenang aja, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

Santai siang masih nemenin kamu dengan sama aku Vina Muviana, teman Pro 2, and this is Barcena, Ruang Baru. Lagu ini tadi di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini, dan terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang masih stay di sini barengan sama aku Vina Muviana, yang masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 2, dan mungkin nemenin kamu juga yang siang hari ini tuh lagi menjelajahi Yogyakarta sambil cari-cari makan siang apa ya yang enak. Aduh. Kalau ngomongin makan siang tuh langsung kepikiran banyak menu di kepala yang pengen dicobain satu persatu, tapi karena tahu kapasitas perut tuh enggak sebanyak itu, jadi ya udah cap cip cup kembang kuncup pilih salah satu yang kayaknya nih boleh kita datengin ya kan. Aku mau coba bantuin deh rekomendasiin salah satu tempat makan yang bisa kamu datengin siang hari ini teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ada di sekitaran Jalan Moses Gatot Kaca, ini tuh deketan banget sih sama Studio Pro 2 Jogja teman Pro 2. Kalau di daerah sini itu tuh banyak banget tempat makan tinggal tunjuk. Tapi kadang karena saking banyak pilihan bikin pusing dan akhirnya balik ke tempat yang itu lagi, gak apa-apa banget teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen cobain sesuatu yang baru, bisa nih teman Pro 2. Salah satunya adalah gulai ayam Kerai Indah. Yes, ini adalah salah satu menu yang bisa disantap waktu sarapan ataupun makan siang teman Pro 2. Dan kalau kamu suka tipikal gulai dengan kuah yang kental, yang gurih, terus rasanya agak pedes kalau ditambah sambal, wah kayaknya boleh nih datang ke sini teman Pro 2 ya. Dan apalagi kalau makan gulai ayam ditambah tempe goreng, buh, kata aku sih nikmatnya tuh double-double teman Pro 2. Jadi bolehlah mampir ke sini ya, lokasinya ada di Jalan Moses Gatot Kaca nomor 8, Merican Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia buka dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana sekarang sih masih bisa banget, karena kan mereka baru tutup jam 2 siang. Jadi bolehlah langsung kesana makan siang bareng ya kan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gatot Kaca, dan ternyata tuh di daerah sini banyak juga ya makanan enak. Selama ini tuh kayak aku makan siang di tempat yang itu lagi, karena di kantor Pro2 Jogja tuh kan dekat ya sama daerah Moses Gatot Kaca, dan kadang tuh kayak suka bingung mau makan di mana. Ternyata setelah aku cari-cari banyak juga rekomendasinya ya. Dan mungkin karena ini juga kawasan kampus, jadi kayak makin banyak tempat makan yang bisa didatengin, dan mungkin ini jadi salah satu referensi yang bisa kamu cobain teman Pro2 ya, apalagi buat kamu yang lagi rindu sama masakan rumahan yang kayaknya tuh murah meriah muntah tuh jadi salah satu solusi di akhir bulan ya kan. Kalau kamu emang lagi butuh tempat makan yang enak, murah, meriah, coba deh datang ke Warung Bahtera teman Pro2. Lokasinya ada di Jalan Moses Gatot Kaca. Jadi Warung Bahtera ini tuh dia punya menu masakan rumahan yang harganya tuh terjangkau. Suasananya tuh bersih, nyaman, pelayanannya ramah, cocok buat kamu yang pengen makan santai barengan sama keluarga atau teman. Jadi kalau misalnya kamu siang hari ini tuh lagi rombongan sama keluarga, bolehlah mampir ke sana teman Pro2 ya. Dan ini tuh jadi salah satu tempat makan andalannya anak kuliahan sih kalau kata aku. Dia buka sampai jam 3 sore teman Pro2. Jadi kalau misalnya, dia itu ternyata buka jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, nanti dia istirahat dulu tuh 1 jam, baru buka lagi jam 4 sore sampai jam 10 malam teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu mau ke sana sekarang masih bisa banget sih, karena dia masih buka sampai nanti jam 3 sore ya. Baru nanti dia istirahat dulu 1 jam, buka lagi jam 4 sampai jam 10. Jadi kalau misalnya kamu ada di sekitaran area Moses Gatot Kaca atau di area Gejayan dan Demangan, bisa sih untuk mampir ke sana makan siang ya kan. Apalagi dari pagi tadi tuh sengaja belum makan siang karena hari ini tuh agendanya pengen kulineran di Jogja. Nah, boleh nih mampir ke sini teman Pro2 ya. Lokasinya ada di Jalan Moses Gatot Kaca, nomor B3 Merican Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kalau bingung di mana lokasinya, jangan lupa cek Google Maps ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: Dua Jogja, teman terbaik kamu di Korea, Lali Irmanino dan Eva Celia with Crazy, teman pro 2. Lagu ini tadi di request sama tadi Dinda, terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang tadi udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Ayu, hai. Selamat siang Ayu, pengen diputerin lagunya Adito Pramono Wijaya Kusuma sama Petra Sihombing 80 km. Boleh, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Yes, kita lanjut lagi teman pro 2. Salah satu rekomendasi makan siang terakhir yang akan aku kasih ke kamu, ini tuh boleh dibilang salah satu tempat makan yang sudah cukup melegenda teman pro 2. Lokasinya memang tidak terlalu besar, tapi aku yakinkan pada kamu bahwa menu yang ada di sana tuh banyak banget pilihannya gitu. Dan kalau sayangnya kamu beruntung, kamu bisa langsung makan di lokasi ya. Iya, tau gak sih kalau kita makan di tempat tuh kayak lebih enak aja sih, gak tau kenapa, daripada dibawa pulang. Ini kalau versinya Vina ya. Dan kalau kamu termasuk yang suka sama menu rumahan, mungkin warung makan ini jadi salah satu tempat yang bisa kamu datengin teman pro 2 ya, karena mereka tuh punya banyak banget aneka lauk rumahan dan harganya juga terjangkau teman pro 2 ya. Dan salah satu menu favorit di sana adalah bola-bola daging, yang ini tuh jadi salah satu favoritnya banyak pelanggan di sana gitu ya. Dan ini nih yang bikin warungnya jadi rame banget sejak dulu teman pro 2. Namanya Warung Makan Bu Broto, lokasinya di Terban Gondok Usman Yogyakarta. Jadi kalau kamu selesai habis belanja bulanan di salah satu supermarket di sana, kamu bisa mampir tuh makan siang di sana teman pro 2 ya. Dia buka dari jam 8 pagi sampai jam 2:30 sore. Tapi kalau untuk hari Minggu dia tutup teman pro 2. Jadi kalau misalnya sekarang nih kamu belum makan siang, terus kamu ada di daerah Terban, bolehlah mampir makan siang di sana teman pro 2 ya. Cuma memang tempatnya tidak terlalu besar, dan kalau misalnya masih ada tempat, ya kamu bisa langsung makan di sana aja, lebih nikmat.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika, salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Petra Sihombing teman Pro 2 nemenin kamu siang hari ini ya. Dan tadi ini lagu yang udah dipilih sama Ayu yang udah ikutan gabung di Santai Siang. Makasih banyak Ayu udah ikutan bareng sama Vina di sini ya. Tadi kita udah puterin lagu kamu dan udah kasih rekomendasi makasih yang buat teman Pro 2 yang mungkin jam segini akhirnya sudah menemukan makasih yang tepat yang sesuai sama budget di tanggal 22 yang tanggal segini tuh kayak aduh bertahannya masih agak lama ya. Tapi semoga sih masih bisa bertahan teman Pro 2 sampai tanggal 1 nanti ya. Semoga lancar aja kalau kata aku. Kalau tadi aku udah update kasih info buat kuliner buat kamu teman Pro 2. Habis ini aku bakalan kasih info yang lain. Kita ke info olahraga ya. Biar hidup ini tuh balance. Habis makan terus olahraga. Walaupun lewat informasi ya. Karena aku akan update kabar terbaru dari Arsenal yang buka Liga Premier 2026-2027 dengan kemenangan 3-0. Yes! Ini kabar baik buat kamu penggemar Arsenal teman Pro 2 yang lebih tepatnya tadi ya dini hari Arsenal ini mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan meyakinkan atas tim promosi Coventry City teman Pro 2 di Emirates Stadium teman Pro 2 dengan skor 3-0. The Gunners tuh langsung mendominasi jalannya pertandingan dari menit awal dan Bukayo Saka ini tuh sempat mengancam lewat tendangan keras tapi upayanya masih mampu diblok sama kiper Coventry Brad Collins teman Pro 2 ya, dan akhirnya mereka membuka keunggulan di menit ke-15 kemudian disusul di menit ke-23 dan bergerak cepat akhirnya bisa menjadi 2-0 teman Pro 2 sampai akhirnya di menit ke-49 mereka menyempurnakan gol menjadi 3-0 teman Pro 2. Dan kemenangan ini membawa Arsenal memimpin klasemen sementara di Liga Premier Inggris teman Pro 2, dan Coventry City harus puas berada di posisi terbawah klasemen setelah mengalami kekalahan di laga pembuka begitu. Dan nanti selanjutnya Arsenal bakalan bertemu sama Aston Villa teman Pro 2 dan ini akan jadi laga tandang terakhir di bulan Agustus 2026 dan pertandingan ini akan jadi ujian berikutnya buat The Gunners setelah meraih kemenangan yang meyakinkan atas Coventry. Dan apakah ini akan hasilnya sama atau malah tiba-tiba Arsenal harus puas dengan skor yang lain? Kita tunggu nanti teman Pro 2 ya, karena pertandingannya akan berlangsung nanti di akhir Agustus 2026. Mungkin dari sekarang bisa tebak-tebak buah manggis kira-kira siapa yang bakalan menangis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Octavian.
4: Kita akan bersama. Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
3: Lelah Hati Tito Aditya.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Sudah ada Arsenal nomor 2 yang berhasil menang 3-0 di pertandingan pembuka untuk Liga Premier Inggris teman Pro 2 ya 2026-2027. Nah, kalau yang ini kayaknya akan jadi salah satu pemain dengan transfer yang tinggi di tahun ini teman Pro 2. Apakah benar demikian? Yes. Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas kalau Tottenham Hotspur teman Pro 2 udah menyepakati transfer Savinho dari Manchester City teman Pro 2 dengan nilai 75 juta pound sterling atau 1,8 triliun rupiah, dan nilai ini tuh bisa bertambah 10 juta pound sterling melalui sejumlah klausul tambahan teman Pro 2. Berarti bisa dibilang kalau nilai ini tuh belum pasti teman Pro 2. Beuh, mantep juga ya kan. Jadi Savinho sekarang lagi menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang barengan sama Tottenham teman Pro 2. Dan kepindahan winger Brazil berusia 22 tahun ini juga udah diupayakan Spurs sejak lebih dari setahun yang lalu teman Pro 2. Karena Tottenham itu sebelumnya pernah gagal buat dapetin Savinho di bursa transfer musim panas tahun lalu gitu ya. Karena Savinho memilih untuk bertahan di Manchester City, tapi kesempatan bermainnya terbatas sepanjang musim lalu gitu. Jadi hanya 7 kali jadi starter dalam pertandingan Liga Premier Inggris barengan sama The Citizen teman Pro 2 ya. Dan akhirnya sih bikin Savinho kayak yaudah deh, boleh kali ya kita cobain ke Tottenham Hotspur teman Pro 2. Dan pelatih Tottenham Roberto De Zerbi juga berupaya memperkuat lini serangan dengan mendatangkan sejumlah pemain gitu ya. Sebelumnya kan mereka udah menghabiskan total 185 juta pound sterling untuk Matheus Fernandes dan juga Sandro Tonali teman Pro 2. Dan belanja pemain Tottenham ini diperkirakan belum berhenti karena kesepakatan sama Savinho ini belum tercapai teman Pro 2. Karena kan tadi dia harus cek kesehatan dulu sebelum nanti tanda tangan kontrak dan juga klausul lainnya yang harus disepakati bersama. So, kita lihat nanti teman Pro 2 ya, apakah benar-benar Savinho bisa di pinang atau masih kayak aduh belum tahu deh. Tapi kita tunggu nanti teman Pro 2.

Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Take care dari Adrian Kelly featuring Cantika Abigail, teman Broadway. Ini tadi lagu yang udah di request sama Taufik di Godean yang pengen dengerin lagunya Adrian Kelly sama Cantika, dan juga pengen diputerin lagunya The Massive Summer. Tadi udah kita mainkan lagunya buat kamu ya. Anyway, tadi Taufik ngasih rekomendasi teman Broadway tempat makan siang yang enak. Mumpung nih Yogyakarta lagi panas, bolehlah nyobain salah satu ayam goreng yang ada di daerah Palagan, namanya ayam goreng Sade yang teman Produa. Kalau kamu suka pedas, suka ayam yang gurih, nah ini boleh dicobain teman Produa. Daerah Palagan, lumayan sih kalau dari studio Produa Jogja, ya mungkin kamu butuh waktu sekitar 15-20 menit maybe. Tergantung ya macet atau enggak, tapi kalau misalnya kamu ada di daerah kota, wah agak jauh sih say, tapi gak apa-apa lah. Kalau misalnya kamu penasaran dan lagi pengen nyobain ayam goreng, boleh nih cobain salah satu tempat makan yang tadi direkomendasiin sama Taufik di Godean.

Sesi yang teman pro 2 And Now featuring Ari Lusmana, Sesi Poltret. Ini tadi lagu yang di request sama Nur Cahyo. Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini ya. Udah hampir jam 2, Vina Muviana harus pamit dulu dari Santai Siang Teman Pro 2. Habis ini Santai Siangnya masih lanjut, tapi nanti ada Abi Maruf yang nemenin kamu Teman Pro 2, yang bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara, bukan lagu mancanegara, tapi lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja, dan semoga ada lagu Indonesia favorit kamu di sana Teman Pro 2. Kalau misalnya gak ada, jangan lupa di request ke 0811-251-1025. So, kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita ketemu lagi bareng aku Surya Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Kali ini kita mulai dulu teman Pro 2 dengan dengerin lagu yang menjadi juara satu untuk edisi minggu lalu. Ini dia Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arti.

Teman Pro 2, lagu yang udah jadi juara kita untuk edisi minggu lalu udah kita dengerin nih ya. Kita sekarang buka gerbang 20 besar untuk edisi minggu ini di chart kita. Dibuka oleh satu hits miliknya Nadif Basalama dengan hitsnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada di posisi juru kunci peringkat 20.

Lagu yang baru aja kita dengerin tadi teman berdua adalah lagu dari Ariel Noah yang juga menjadi soundtrack sebuah film dengan suasana remaja. Dulu kita masih remaja di posisi 19. Lanjut teman berdua, kita ke peringkat 18. Ada siapa? Ada Sal Priyadi, ada titik-titik di doa.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Satu hit miliki Anji, Putus Atau Terus, yang sempat jadi juara beberapa minggu lalu, Teman Pro 2 harus puas di posisi 17. Begitu juga dengan lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, minggu ini langsung merosot ke posisi 16 chart kita.

Teman Bro 2, kita baru aja dengerin lagu yang happening di mana-mana dari Naikila dengan MMG atau My Mind Gue di posisi 14, dan kita lanjut lagi untuk masuk di peringkat 13. Aku punya lagu Shalina yang berkolaborasi dengan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu dari Wijaya 80 yang berkolaborasi dengan Ars Wirianto. Ini adalah Cinta. Lagunya retro banget Teman Pro 2 ya, udah nemenin kita di peringkat 11. Nggak kerasa, kita masuk di 10 besar yang dibuka oleh lagu miliknya Gea Indrawari, Penyihir. Di peringkat 10.

Satu hits miliknya Rem Laudi teman Pro 2 yang syahdu banget Ikro udah kita dengerin di peringkat 9. Bagaimana dengan favorit kamu yang ada di peringkat 8? Ya, Tulus Teh Hijau kali ini stay di pos.

Selamat siang jelang sore, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits, chart lagu Indonesia Pro 2 Jogja untuk edisi minggu ini barengan aku ya, Suryo Abi Ma'ruf. Setelah tadi kita dengerin lagu yang dinyanyikan oleh Irgitab, Rutinitas di peringkat 7 teman Pro 2, semakin dekat dengan posisi mentereng, tapi kita harus selalu dulu peringkat 6 minggu ini. Lagu yang naik satu tangga, ada satu hits kolaborasi Indo featuring Ari Lesmana. Betul banget, sesi potret selanjutnya, kita dengerin di posisi 6.

Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Lanjut kita ke kolaborasi World Genius bersama Novia Bachmit, Your Side teman berdua. Lagunya mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri ya buat kamu yang memang butuh booster semangat di siang jelang sore kali ini. Lanjut kita ke peringkat 3. Aku punya lagu miliknya Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi.

0: Sebelum kita ke peringkat 1 sama Pro 2, ini dia lagu yang udah kita dengerin tadi, ada di Lestari Perahu Kertas. Hit music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Nah, ini dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini. Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM.

0: Show Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita awali info Pro 2 kali ini dari berita internasional. Indonesia dan juga Tiongkok sepakat memperkuat kemitraan ekonomi melalui berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, energi, mineral hingga teknologi. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan perdana Comprehensive Strategic Dialogue CSD Indonesia-Tiongkok di Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan juga Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi juga menyambut pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok sebagai kelanjutan kerjasama periode sebelumnya.
0: Info Pro 2.
1: Anggota Komisi DPR Republik Indonesia Yanuar Arief Ribowo menilai penerapan tata tertib di lembaga pendidikan harus tetap menjaga keseimbangan antara kedisiplinan, karakter institusi, dan juga penghormatan terhadap hak konstitusional peserta didik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam menanggapi polemik pengalaman mantan kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Menurut Yanuar, lembaga pendidikan dengan karakter khusus tetap membutuhkan aturan dan juga kedisiplinan, tetapi penerapannya perlu memperhatikan kebebasan beragama dan juga keyakinan warga negara. Ia berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara kebutuhan institusi pendidikan dan juga hak pribadi peserta didik. Jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta yang tercatat mencapai sekitar 2,20 juta orang dan juga dari total penduduk usia kerja sebanyak 3,07 juta. RRI melaporkan penyerapan tenaga kerja di daerah istimewa Yogyakarta masih terkonsentrasi pada 3 sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan juga industri. Sektor pertanian menyerap sekitar 21,75% pekerja dengan disusul perdagangan 15,97% dan juga industri 15,73%. Data tersebut menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut masih memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi dan juga lapangan kerja di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, Sugeng Sonten teman Pro2. Dan kali ini Safira Ajeng siap berbagi kamu tentunya di Sore Ceria teman Pro2. Dan kita akan awali Sore Ceria kali ini dengan Top 20 International Lokal bersama dengan Vina Buviana.
5: More music, more

0: 105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Sudah hari Sabtu, waktunya Vina bakalan kasih tahu ke kamu teman Pro 2 lagu mancanegara siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Apakah ada lagu favorit kamu di sini? Atau malah lagu favorit kamu harus turun dan pergi? Nah, kalau misalnya kamu gak pengen lagu mancanegara favorit kamu cabut dari Chart Pro 2 Hitlist, pastikan kalau kamu request terus lagunya ya. Kamu bisa request di jam-jam request dan kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 dan juga dengar siarannya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di App Store dan juga Play Store, oke? Okay? Anyway, teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, aku mau reminder ke kamu kalau minggu lalu kita punya Harry Styles with Aperture yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist selama 2 minggu. Nah, apakah minggu ini posisinya akan bertahan atau terganti dengan yang lain? We'll see. So please welcome, this is Harry Styles with Aperture.

Minggu ini Tila harus cabut dengan lagunya Channel Teman Pro 2 setelah 19 minggu di Chart Pro 2 Hit List. So, kita bakalan punya lagu baru Teman Pro 2. Siapa dia? Tungguin nanti ya.

Seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, ketika lagu yang pergi pasti ada yang datang. Mari kita sambut new entry this week kita, ada Jenny, Less Than A Lover. Track 20.

Kalau gitu kita langsung aja mulai Chapter 2 Hit List. Dan aku bakalan kasih tahu kamu lagu siapa yang ada di posisi paling bawah, yaitu posisi 19, 18, dan 17. Di posisi 19, aku punya Eilid with Not Cute Anymore. Posisi 18, ada Joji with Love You List. Dan Shayna Spiro, Die on This Hill, ada di posisi 17. Track 19.

bakalan punya jawara baru untuk Bang Pro 2. Ternyata Harry Styles cuma bisa bertahannya 2 minggu aja. Dan sekarang dia harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagunya Aperture. Stupid Song dari Olivia Rodrigo untuk Bang Pro 2 yang minggu lalu jadi new entry this week, sekarang berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Dan di posisi 14 aku punya Temper City, Self Aware. Track 16.

Selanjutnya di posisi 13.52, Aku Punya Somber yang udah 3 minggu di chart berdua hitlist dengan lagunya My Body Is Not Ready yang berhasil naik 1 peringkat. I Know It, I Know You dari Taylor Swift juga naik 1 peringkat ke posisi 12. Dan di posisi 11, Aku Punya BTS with Come Over. Track 13.

0: Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa yang ada di Chapter 2 Hitlist dari posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku punya lagu dari Teddy Swims with Break Up in Reverse yang kayaknya sih cocok buat masuk ke chartnya kita teman Pro 2. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh banget di request ya ke 0811-251-1025.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: This is Teddy Swims, teman Pro 2 Break Up in Reverse. Kayaknya ini emang lagu yang cocok buat kamu yang lagi ngerasa patah hati dan pengen buat memutar waktu biar bisa memperbaiki kesalahan masa lalu, teman Pro 2. Yes, kalau kamu dengerin lagunya tadi, ini tuh kayak ngasih tahu bahwa penyesalan itu emang selalu ada, teman Pro 2 ya. Dan untuk merelakan atau proses move on yang terasa sangat berat, itu kayak jadi sesuatu yang gak enak. Jadi kayak boleh gak nih kita balik lagi ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Ya kalau mau kembali ke masa lalu pasti gak bisa. Yang ada kita perbaiki apa yang sudah terjadi, ya kan? Berarti nge-reminder buat besok jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Anyway, kalau kamu suka sama lagunya Teddy Swims Break Up in Reverse teman Bro 2, silahkan di request terus ya ke 0811-251-1025. Dan sekarang kita ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 1 peringkat. Home dari Charlie Puth setelah 7 minggu di chart kedua hitlist berhasil naik 1 peringkat. Di posisi 8 ada Alex Warren with Fever Dream.
1: Track 10.

kita udah masuk ke posisi 7 teman Bro 2, dan di posisi ini aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead. Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 6, dan di posisi 5 naik satu peringkat ada BTS with Swear. Track 7.

Sekarang semakin dekat dengan posisi pertama teman Bro 2, karena sekarang kita udah ada di posisi keempat. Di posisi ini ada Hon featuring Nicki with Location Unknown yang udah 12 minggu di chart berdua hitlist dan berhasil naik satu peringkat. Yang ini juga berhasil naik satu peringkat, Blackpink with Go, dan di posisi runner-up ada Mitski with My Phone. Track 4.

itu dia lagu mancanegara yang ada di chart 2 hitlist dari posisi 19 sampai runner up. So aku masih menyisakan satu lagu yang berhasil jadi jawara minggu ini. Ada siapa dia? Habis ini deh aku bakalan kasih tau ke kamu ya, karena aku bakalan recap dulu dan kasih tau kamu lagi lagu siapa aja yang ada di chart 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown. So kalau gitu kita langsungan aja recap time. More music, more variety. Kita awali recap time dari lagu yang harus cabut dari chart 2 hitlist ada Tila with Channel. Menggantikan Tila, ada Jenny Less Than a Lover yang berhasil jadi new entry this week. Not Cute Anymore dari Elite harus turun satu peringkat ke posisi 19. 16 minggu di chart 2 hitlist, Joji with Love You Less harus turun satu peringkat ke posisi 18. Posisi 17 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Aperture dari Harry Styles harus turun 15 peringkat dari posisi jawara ke posisi 16. Olivia Rodrigo with Stupid Song berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Posisi 15 ada Tamar City with Self Aware. 3 minggu di chart 2 hitlist, Somber berhasil naik 1 peringkat ke posisi 13 dengan My Body Is Not Ready. I Know It, I Know You dari Taylor Swift naik 1 peringkat ke posisi 12. Posisi 11 ada BTS with Come Over. Bubbling up this week, aku punya Teddy Swim with Break Up in Reverse. Kalau kamu suka sama lagunya, di request ya. Di posisi 10 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada ada di posisi 9. Posisi 8 ada Alex Warren with Fever Dream. Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 7. Posisi 6 ada Bruno Mars with Risk It All. Naik satu peringkat ke posisi 5, aku punya BTS with Swim. 12 minggu di chart 2 hitlist, Hon berhasil naik satu peringkat ke posisi 4 barengan sama Nicki lewat lagu mereka Location Unknown. Go dari Blackpink naik satu peringkat ke posisi 3. Dan di posisi runner-up ada Mitski, Where My Phone. More music, more variety. For the hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Dan ini dia jawara kita di chart 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is Prem, Do What You Gotta. More music, more variety. Get ready for chart 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Bump up the chart.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah hampir jam 4 sore teman Pro 2, Vina Mufiana harus pamitan dulu karena sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta buat ketemuan sama teman aku yang bakalan menemani kamu di Music Planner teman Pro 2. Hari ini ada siapa? Tungguin nanti ya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sore kali ini teman Pro 2, kita selanjutnya akan bergabung nih di Pro 2 Jakarta di Relay Music Trainer, teman Pro 2. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Merdeka Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionda Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance yang pertama kali dan,
0: okay.
1: Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke, kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak. Gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan, mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar,
0: okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock ya. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan coba ceritain dong, kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk?
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman. Oke.
4: Datanglah. Belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
5: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
5: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
5: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Udah aman
0: ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu ya.
0: Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
0: Okay.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Kayak Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya iya, Mr. Dan, Big sih gokil ya. Iya,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet.
1: Nyopet ya.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil, gitu. gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
0: iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya, God Bless.
0: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua. Yeah.
1: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu
1: untuk
0: maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh,
0: Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Mm-hmm. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa, bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa okay,
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah, ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Udah maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda gitu Harley.
0: Harley. Ya mau negur juga segen nih ya, kayak ini tegur kayak gini. Iya, yeah, yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di
1: hobi
0: bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih, jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Us ya, gokil, jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya, apa?
2: Yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara okay, bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tetap okay, easy listening.
0: Easy listening. Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star. Highway Star di Purple.
1: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda. Kalau gue kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang Rebel Lebaran Bahaya
1: sama
0: Udah ada.
1: Harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya?
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua haus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenernya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang sebelum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan. Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak, tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Prodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 801 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Oke. Okay.
2: Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn. Yeah. Widih.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan hard rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk kita bilangnya bukan fans ya. Kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Oke.
2: Tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
1: sulit.
2: Sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah jadi. Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: lihat dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh, bacanya udah mulai
0: udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
0: Oh
4: ya, masih pertumbuhan.
0: Oh
4: iya,
0: oh lu berapa sih?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lu. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumri ya dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh.

0: Berapa ya? Berapa ya?
1: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama sama aja dah. Sama.
1: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
1: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya riburan banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
3: Terima kasih.
0: Adik ya. Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke,
2: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa ya, yang jadi isu utamanya betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
3: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
3: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
3: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh
0: serius? yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
3: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
3: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf Reborn kalau di panggung blarakan. Jadi bisa diem semuanya.
3: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
3: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
3: Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini
0: seru. Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
3: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Gitu. Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke.
1: Karena jarang. Iya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo-nya pakai apa ya? Sampo metal ya?
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya?
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya. Reborn Ryota.
0: Satu
1: hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar. Baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
1: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
1: Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada.
1: 4.5%.
0: Wah. Itu cakep tuh.
1: Boleh mumpul, betul.
0: Semua
1: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Mm. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak.
0: Yeah.
1: Jadinya harus benar-benar solid.
0: Yeah.
1: Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena yes. band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Mm. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Yeah. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. I miss you, baby.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Balik lagi tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Yogyakarta. Setelah kita tadi bergabung ya di Pro 2 Jakarta di Music Brainer, teman Pro 2, dan kalian bisa dengerin tentunya Music Brainer di hari Sabtu ya di jam 4, teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kali ini aku menyapa kamu yang udah gabung di 102,5 FM tentunya. Buat yang mau request tentunya juga boleh nih di 0811-2511-025. Ada yang udah gabung nih, ada Nana yang udah gabung. Halo Nana, minta dong Kang lagunya Tulus, boleh. Tulus yang mana, teh hijau, teh manis atau teh mah? Teh hijau, boleh. Ada juga, oke Nana nanti aku puterin ya. Habis itu ada Mbak Tri di Playen, Sore Kesayanganku. Sore juga Mbak Tri, masih bergelut. Oh ternyata suka gelut ya. Masih bergelut dengan pekerjaan maksudnya nih. Pekerjaan, megang ataupun nyengkel gosokan Kimba. It's okay, aku rapopo, oke. Okay. Request dong lagunya BTS, Boy Will Love. Terima kasih Mbak Jeng. Kuk. Gimana nih? Kuk geruk. Oh, kuk geruk. Gatel Mbak, emang kuk geruk ya kan? Kuk garuk gitu ya. Oke, okay, kalau gitu teh hijaunya udah ready nih buat Mbak Nana, dan nanti juga akan aku puterin buat Mbak Tri di Playen ada BTS, Boy Will Love. So, stay itu teman-teman dua, kalian juga bisa join, bisa request lagu nantinya di 0811-2511-025. Aku tunggu request kalian. So, stay itu nih ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

Gimana sore kalian nomor 2? Ada gak yang sefrekuensi ya kan? Kalau lagi sore, jalan sore gitu kan ya, lihat rumah orang-orang yang estetik, rapi, lampunya remang-remang hangat gitu kan, pikiran langsung otomatis muter lagu sendu gitu kan. Padahal ya di balik pagar rumah itu mungkin yang punya lagi gak enak, lagi teriak karena mungkin anaknya yang numpain bakso ya kan, atau lagi pusing mikirin sesuatu. Nah, kenapa ya manusia tuh hobi banget gitu kan bikin skenario minder gitu kan, padahal kita tuh cuman numpang gitu kan ya. Dan intinya stop lah ngebandingin diri kita dengan orang lain gitu kan. Behind the scenes teman berdua, hidup kita sama high like hidup orang lain gitu kan ya. Dan daripada kita mungkin overthinking dan lainnya, teman berdua, kali ini aku siap menemani kamu dengan list lagu-lagu yang siap aku puterin di story ceria. Dan kamu yang mau request lagu, langsung join aja di 0811-2511-025 ya. Ada The Massive nih yang udah ready dan aku mau puterin. Ada yang menyapa kali ini Yura. Kak Yura, halo, minta dong lagunya Lyodra, judulnya Teganya Kau. Oke, kalau gitu satu lagu dari The Massive dan nanti aku sambung dari Lyodra, requestannya si Yura ya. Saya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kalian yang lagi di perjalanan ataupun yang baru aja pulang dari kegiatan ya, tetap utamakan keselamatan teman Pro 2. Dan saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Inklusivitas harus didukung dengan berbagai macam komponen. Komponen yang kuat ialah bagaimana proses pendidikan, proses pengasuhan, pembelajaran dengan tidak ada kekerasan di dalamnya, sehingga lembaga pendidikan, pesantren, sekolah membentuk siswa, membentuk santri yang kreatif, produktif, tanpa kekerasan. Pembelajaran, pendampingan, pembentukan karakter, kematangan bersosialisasi anak, santri, kemudian bagaimana membangun nalar kritis, internalisasi keterampilan, semua dilakukan dengan memuliakan anak dan tanpa kekerasan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Majah, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Bagaimana kita diminta untuk memuliakan anak-anak kita dan memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Bagaimana cara memperbagus akhlaknya dengan cara-cara yang mulia, tanpa kekerasan, tanpa membentak, tanpa pukulan, tanpa kekerasan verbal ataupun non-verbal, karena itu akan mematahkan hati anak. Kemudian dalam firman Allah dijelaskan, fabima rahmatim minallah lintalahum walaukun tafaddon walidul qalbi lang fadu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Karena saat hati kita keras, kita kasar, orang itu tidak akan semakin mendekat. Santri tidak akan semakin mendekat, anak-anak tidak akan semakin mendekat. Baik di lembaga pendidikan, keluarga atau masyarakat, mereka akan semakin menjauh dan berpotensi pada penyimpangan-penyimpangan sosial. Curhat pun mboten purun, enggak akan mau. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jika anak berperilaku tidak tepat, santri berperilaku tidak tepat, fa'fu anhum, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, dan berdialog, berkomunikasi yang baik, bermusyawarah dalam urusan itu. Semoga kita bisa watawasau bil haq watawasau bisabr, saling menasihati, saling berdialog, berkomunikasi dalam hal kebenaran dan kesabaran, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Pesantren kita, sekolah kita, masyarakat kita menjadi ma'hadi jannati, madrasati jannati yang aman, nyaman, menyenangkan bagi santri dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, buat kalian yang masih di perjalanan, yang masih berada di luar, ya kan teman Pro 2, tentunya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi kalian yang menjalankan. Dan buat yang masih perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Tentunya kalian juga yang mungkin ngantuk gitu kan, bisa mampir dulu, ngopi dulu ya kan, biar pencereng lagi nih matanya. Enak lagi, bisa perjalanan dengan enak ya kan teman berdua. Dan untuk menemani kamu di perjalanan kali ini teman berdua, aku masih menyiapkan beberapa lagu yang nantinya kita akan menantikan di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. So, masih ada lagu dari Bibi Romeo, Padamu Ku Bersujud, spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Menikmati senja bersama dengan lagu Yogyakarta dari Maudy Ayunda, teman berdua. Emang pas banget ya kalau Jogja itu dinikmati jam-jam segini, teman berdua, sambil diangkringan ya kan, menikmati sego kucing. Aduh, pas banget. Pas lagi lapar, pas cari yang anget-anget, pas menikmati nuansa senja Jogja dan udah masuk di jam-jam mulai agak malam ya, teman berdua. Pas banget buat kalian yang udah prepare untuk malam minggu. Tuh kan, ada yang gak tahu nih kalau ternyata udah malam minggu. Aku ingetin ya, buat kalian yang lupa kalau hari ini adalah malam minggu, teman berdua. Cukup aku aja yang lupa, jangan kalian dong. Dan kali ini teman berdua, udah di jam 18:11, saatnya aku mau share ke kalian ya lagu yang siap kalian pilih dan nantinya akan aku putar di jam 18:45. Buat kalian yang lagi nunggu Bang Jo ya kan, lagi nunggu lampu merah, lagi nunggu istrinya belanja, lagi nunggu apa lagi ya, pokoknya nunggu everything lah ya. Oh, nunggu di pom bensin ya kan, aku siap menemani kamu biar gak boring ya, biar gak bosen. Kamu bisa pilih tiga lagunya, tempat dua ada Bing Bang yang Big, next ada Hi-Fi yang Main, kemudian ada NMAX Kemaleng Hanya Rindu, next ada Trio Lestari Gelora Cintaku, ada Adelia Hello. Dan pilih tiga lagu dan nanti lagu yang paling banyaknya akan aku puterin di jam 18:45. So, kali ini join aja di 0811-2511-025 bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Buat kalian yang belum dapat share-sharean nih teman berdua ataupun belum dapat listnya di lagunya Jamu di segmen Jamu kali ini, langsung join aja di 0811-2511-025 teman berdua. Nanti listnya akan aku share ke kalian dan aku juga akan bacain ya. Yang pertama ada Big Bang teman berdua yang big, so big ya. Kemudian ada Ivy yang main, kemudian ada NMS Kamaleng yang hanya rindu. Ada Trio Lestari, Gelora Cintaku, sama Adele yang Hello, teman berdua. Ya, dari 5 lagu kali ini, langsung dipilih aja, teman berdua. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat. Karena nanti akhirnya aku puterin di jam 18.45. Masih ada waktu, kurang lebih 10 menit, teman berdua. Buat kalian, langsung join aja. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Sudah di jam 18.47 teman berdua. Agak bablas sedikit ya, tapi gak apa-apa ya. Kita akan bacakan satu persatu yang udah gabung kali ini di 102,5 FM. Tentunya di 0811-2511-025 ya. Satu persatu aku mulai dari Taufik yang udah gabung minta lagunya Heavy yang main. Kemudian Trio Lestari. Next ada Lavernia yang join. Hello, good night, good night juga. Minta lagunya Big Bang, Big and main sama Adele. Kemudian ada Katri, halo Katri, minta lagu Big Bang, Heavy dan juga Adele. Okay. Dan terakhir ada Nana yang minta lagunya apa nih? Oh, nomornya ya nih ya. Okay. Nana minta lagunya Big Bang, Heavy sama Olivia Rodrigo. Okay, kalau gitu siap ready kali ini aku siapkan untuk kalian yang udah gabung di segmen jamu-jamu yang aku kamu. Tiga lagunya berarti paling banyak ada yang Hello, Big and Last One is Main. So ini buat kalian lagunya spesial dan udah aku siapkan. Jadi buat kalian yang belum kebagian lagunya ataupun lagunya belum diputerin, pokoknya tenang aja, besok masih ada segmennya jamu, jadi stay tune aja ya. So ini dia lagunya.

Selalu Big Bang teman berdua udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung tentunya di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Dan tadi juga Hello sudah aku puterin ya. Tandanya masih ada satu lagi nih teman berdua yang siap aku puterin nantinya di beberapa menit lagi. Tapi sebelum aku puterin, aku mau pamit dulu teman berdua. Thank you yang udah nemenin aku di sore ceria. Dan nanti kalian akan ditemenin oleh Kak Abi yang udah ready tentunya di berdua Jogja menemani kalian di malam hari ini. So, masih ada satu lagu lagi buat kalian yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Aku pamit dulu ya. Dadah.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 22 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Kabupaten Sleman resmi lolos seleksi tahap pertama pengusulan nominasi jejaring kota kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network atau UCCN periode 2027 pada kategori film. Sejumlah faktor turut mendukung Kabupaten Sleman untuk maju sebagai kota film dunia. Sekretaris daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar menjelaskan, potensi di ekosistem film Sleman terbilang mumpuni. Setidaknya ada 16 komunitas film yang tersebar di Kabupaten Sleman. Tak hanya itu, ada juga 9 studio animasi film, 20 tempat produksi film, dan juga 5 gedung film yang berlokasi di Sleman. Ada pula 3 stasiun televisi lokal serta sejumlah lokasi yang belakangan menjadi spot syuting film ternama, seperti daerah Plunyon Kali Kuning sebagai lokasi film KKN Desa Penari, Candi Boko untuk film Ada Apa Dengan Cinta, dan berbagai spot lainnya di Kabupaten Sleman. Selain itu, juga untuk semakin memperkuat ekosistem perfilman, pihaknya juga turut membentuk komisi film daerah. Lolosnya Kabupaten Sleman sebagai seleksi tahap pertama UCCN ini tak lepas dari dukungan Universitas Amikom yang sebelumnya sukses dengan film animasi berjudul Battle of Surabaya. Rektor Universitas Amikom, Suyatto, menuturkan Kabupaten Sleman memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri film. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Kementerian Perhubungan yang terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang ini menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, bahkan jarak pandang 3.000 meter terdampak langsung terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap keberahat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Selanjutnya informasi olahraga teman Pro 2 dari atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damar Wulan yang meraih medali emas boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2026. Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah bertanding secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin di ajang itu. Atlet Korea Selatan Choi Jung Yoon juga menyabet medali perunggu setelah mencatatkan jumlah poin yang persis serupa. Pemuda tersebut berjuang keras memperbaiki posisinya setelah hanya mampu menempati urutan ketujuh pada babak sebelumnya. Usaha gigi atlet muda itu akhirnya membuahkan hasil manis menjadi yang terbaik pada putaran pamungkas. Informasi jalannya pertandingan teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita update informasi dari Info Pro 2 pukul 19, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa teman Pro 2 yang kali ini ingin mendengarkan obrolan seru teman Pro 2 ya, bersama satu musisi di MLC Music Live Chat Weekend. Dan nanti akan ada Vina Muviana yang akan menemani kita di MLC Weekend kali ini dengan seorang musisi, Dinda Gania. Selanjutnya setelah lagu yang satu ini.

0: Terus belum malam FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ada aku Vina Muviana yang nemenin kamu di Music Live Chat. Selama 1 jam aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang menemani kamu lagi santai di hari ini. Sambil nyantai, gimana kalau dengerin lagu-lagu enak? Yes, dan barusan kamu dengerin salah satu lagu yang enak. Lagu yang menurut aku ini kayak cocok buat kamu yang lagi ngerasa kayaknya sama seseorang tuh hubungannya baik-baik aja. Tapi ternyata enggak, teman Pro 2. Dan barusan kamu dengerin lagu dari Dinda Gania Bad Connection, yang kayak ngerasa kayaknya aku juga lagi bad connection sama seseorang deh. Gimana kalau kita ngebahas lebih detailnya barengan sama penyanyinya langsung yang udah datang di Studio Pro 2 Jogja. Selamat datang Dinda.
1: Halo kakak. Halo semua.
0: Aduh cantik banget. Dinda sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Lihat kamu aku makin sehat Din.
1: Aduh gombal.
0: Gimana rasanya udah ngerilis lagu baru Bad Connection yang ini tuh lagu, bisa dibilang lagu patah hati gak sih Din?
1: Iya bisa, walaupun musiknya upbeat gitu, tapi ini sebenarnya patah hati loh, lagunya sedih.
0: Yes, karena kalau dengerin lagunya tuh kayak nyantai aja gitu.
1: Tapi kalau baca liriknya,
0: ini relate. Ini relate sama siapa Din?
1: Sama aku, sama kakak juga.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Dulu kenapa akhirnya kamu bikin lagu Bad Connection ini, Din?
1: Karena aku waktu itu kayak lagi kepikiran aja. Aku kan bingung mau nulis tentang apa ya. Terus kayak mikir kejadian yang baru-baru banget. Atau sebenarnya udah agak lama sih, tapi kayak tiba-tiba kayak it crossed my mind aja. Terus kayak akhirnya aku tulis lagunya.
0: Okay. Emang kalau lagi suasana hatinya gak nyaman tuh nulis sesuatu jadi gampang ya Din?
1: Betul kan?
0: Bener gak sih?
1: Bener.
0: Anyway teman Pro 2, ini Dinda Gania yang baru aja ngerilis lagu baru. Dan mungkin kamu ngerasa kayaknya lagunya relate banget ya. Tadi Dinda juga bilang emang ini juga relate sama Dinda teman Pro 2 ya. Tapi sebelum ngobrolin seputar Bad Connection lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu sama Dinda teman Pro 2 yang udah memulai nyanyi tuh dari zaman SMP gak sih Din?
1: Kayaknya sebelum SMP itu aku masih cover-cover lagu sih.
0: Okay.
1: Baru mulai kayak punya single gitu-gitunya SMP.
0: Okay. Jadi apa yang bikin kamu tertarik buat aku pengen nih di dunia nyanyi gitu?
1: Sebenarnya karena emang hobi aku aja sih. Terus kayak pengen kembangin hobi aku.
0: Okay. Dari hobi terus pengen diseriusin ya. Okay. Dan berarti baru punya lagunya tuh di SMP?
1: Kalau nggak salah ya kak. Aduh lupa aku. Tapi kalau misalnya lagu yang baru-baru aku tulis sendiri dan emang aku yang compose gitu, aku mulai dari 2024 kemarin. Aku itu lagu-lagu bahasa Inggris semua tuh yang aku tulis. Dan akhirnya 2025 rilis. Dan yang kemarin baru Bad Connection rilis juga.
0: Ini kamu juga yang nulis berarti Bad Connection ya?
1: Iya, sama ada. Itu kan collab sama produser dari LA kan?
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi ada kontribusi dia juga sama ada yang namanya Gaston juga, Gaston Pong yang kayak bantu compose the song.
0: Yes, Gaston Pong itu dari Amerika, Malaysia ya?
1: Iya, dari Malaysia.
0: Ketemuannya gimana awalnya?
1: Aduh itu lucu sih, kita kan awalnya mutualan kan.
0: Yes.
1: Terus akhirnya kayak ada orang yang kenal sama aku, tapi kenal sama mereka juga. Terus kayak ngerasa kita cocok, dan akhirnya kita akhirnya ketemuan. Dan langsung kayak I think we should make a song together gitu. Terus aku juga, ini kan lagu buat album aku nih, Bad Connection. Aku lagi bikin album tahun ini. Terus kayak pengen warna baru gitu. Dan aku rasa cocok kalau aku sama produser LA ini namanya Josh.
0: Okay. Josh ini juga jadi salah satu produser yang bikin karya-karya dari Chris Brown juga ya.
1: Iya.
0: Chris Brown, terus Olivia Rodrigo,
1: Sabrina juga.
0: Waktu rekaman sempat ketemu sama mereka gak?
1: Pengennya sih gitu.
0: Tapi kayak
1: kita di Jakarta kak.
0: Oh iya.
1: Mereka ke Jakarta.
0: Oh serius? Aku pikir kamu yang ke LA nya.
1: Enggak. Aku gak pernah.
0: Jadi aku pikir bayanganku adalah Dinda ke LA terus berharap sambil rekaman. Ih mana tau ya kan. Kita Sabrina dateng gitu. Oke berarti kamu memboyong Josh langsung ke Indonesia berarti ya. Berapa lama berarti untuk bikin lagunya, aransemen sama segala macam?
1: Jujur ya, itu bikin 2 hari. Dan 2 hari itu bukan Bad Connection doang, ada 2 lagu lagi.
0: Serius?
1: Kita kejar dari pagi sampai malam. Soalnya itu kan aku lagi, ceritanya ini aku lagi syuting kan, syuting film juga di Jogja nih, sebulan lebih. Terus kayak pas aku dapat hari libur, sebenarnya bukan libur, itu izin. aku izin 2 hari, balik Jakarta bikin lagu sama Josh, karena schedule dia juga cuma bisa pas hari tanggal itu.
0: Okay.
1: Bikin, terus abis itu aku balik lagi ke Jogja. Jadi emang harus bisa 2 hari doang itu.
0: Berarti benar-benar dipadetin ya, bikin film juga, syuting film juga iya, bikin lagu juga iya gitu.
1: Iya.
0: Terus berarti lagu ini sebenarnya udah ada atau ya datangnya mendadak dan diproduksi bareng sama Joss gitu?
1: Sebenarnya tuh lagu ini aku bikin versi lain dulu sendiri. Itu judulnya beda, terus kayak liriknya beda. Tapi konsepnya tuh hampir sama gitulah. Okay. Terus kita rombak gitu dari awal sama Josh, sama Gaston juga.
0: Oke. Okay. Dan apa yang dirombaknya tuh dari liriknya kah atau dari si aransemen musiknya ini?
1: Secara aransemen musik, point of view ceritanya. Kalau liriknya kita baru bikin hari itu juga. Aku sebenarnya lirik yang aku tulis tuh beda banget sama yang Bad Connection ini.
0: Kalau yang kamu tulis gimana berarti liriknya?
1: Yang aku tulis itu justru ceritanya tuh tentang hampir sama sih. Cuman lebih kayak bucin aja. Dan aku liriknya lebih ke yang fokus ke semesta gitu sih. Judulnya kan Falling Satellites awalnya.
0: Oke, okay, sebelum dari, akhirnya Bad Connection
1: ya. Dari Falling Satellites ke Bad Connection jujur jauh juga, tapi ya udahlah.
0: Dan akhirnya kamu mengiyakan, ya udah deh gitu.
1: Ya udah deh. Soalnya emang aku rasa kayak lebih nyambung juga, kayak lebih realistis untuk dikemas, lebih relate juga sama orang. Kalau Falling Satellites tuh awalnya tuh ceritanya aku mau ikut ke sama kamu mau kemana pun itu. Jadi kayak lebih
0: kayak
1: klise
0: bucin
1: aja,
0: ya,
1: jadi
0: kayak bucin
1: kurang,
0: juga
1: kurang.
0: Oke. Okay. Gitu. Yes, jadi akhirnya yaudahlah dirombak semuanya dengan ya tadi dengan fase denial penyangkalan di dalam hubungan dan akhirnya yaudah deh mau nggak mau gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Yes. Terus gimana kamu ngerasa puas sama hasilnya?
1: Puas banget. Soalnya ini I want one of my songs to sound like this. Jadi kayak persis apa yang aku bayangin.
0: Oke. Okay.
1: Dan referensinya tuh juga nyambung banget. Aku ngasih referensi lagu Charlie XCX, tau gak, Kak?
0: Yes, tahu.
1: Judulnya yang Chains of Love. Dia bikin album khusus buat film kemarin yang Wuthering Heights itu. Aku referensinya dari situ dan emang bener kayak wah gila Josh, gila nyambung banget kayak ini persis apa yang aku bayangin.
0: Yes. Berarti Josh tuh secara nggak langsung Cenayang ya?
1: Cenayang. Dia wah hebat banget ya.
0: Jadi awalnya berarti waktu sama Josh tuh kayak ngomongin kamu pengennya kayak gini terus sama Josh akhirnya direalisasikan dengan lagunya yaudah Bad Connection itu tadi.
1: Iya, soalnya dia sebelum aku ketemuan kayak untuk langsung bikin, kita kan ada kayak online meeting gitu kan, untuk bahas kayak kamu lagunya mau kayak gimana. Terus dia minta aku reference, kasih references, terus aku kasih yang Charlie XCX itu. Baru kita kemas pas bikin.
0: Baiklah, berarti sebelum akhirnya ketemu di Jakarta udah ada obrolan dulu by online gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti cukup intens dong ngobrol sama Josh-nya?
1: Cukup sih, kayak surprisingly juga kita langsung kayak nyambung. Kita bahkan udah gak kayak kerja, tapi kayak kita ngobrol, saling curhat, apalah itu.
0: Yes. Dan kayak tadi yang Dinda bilang ya, ini tuh lagunya sebenarnya nyesek tapi di aransemennya kayak dance pop gitu yang bikin orang tuh kayak ngerasa patah hati tapi jogetin aja ya, say.
1: Iya.
0: Kenapa? Apa yang bikin Dinda pengen merayakan patah hati tapi ya nggak sampai bikin orang tuh sedih banget gitu? Walaupun sebenarnya liriknya juga menyayat hati ya.
1: Sebenarnya tuh aku pengen fokus ke genrenya aja. Okay. Aku rasa aku belum balance nih. Aku dari kemarin kan bikin lagunya ballad pop yang kayak galau banget, slow banget. Terus kayak aku rasa kayaknya lebih enak kalau kita bikin upbeat juga biar bisa balance. Oh, Dinda ada lagu upbeat, Dinda ada lagu pelan. Jadi kayak biar kayak saling bisa relate, masih nyambung tapi cuman beda genre aja.
0: Yes. Jadi biar Dindanya tuh ada banget di sana gitu ya. Baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Buat kamu yang pengen tanya sama Dinda seputar lagunya Bad Connection, boleh banget. Kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Anyway, Bad Connection ini juga udah ada video musiknya ya.
1: Udah, ada di YouTube channel aku.
0: Ini tuh emang namanya kalau udah aktris tuh mau nyanyi iya, main film juga iya, di video musik pun ada Dinda di sana teman Bro 2.
1: Kita bahas ya, itu keren banget.
0: Okay, habis ini kita bahas teman Bro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Bro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana dan juga masih ada Dinda Gani ya teman Pro 2. Ternyata kita seumuran tahu teman Pro 2 ya.
1: Tapi harus dikali dulu.
0: Iya betul, dikali 2. Tolong jangan diperjelas ya Din. Anyway teman Pro 2, tadi sempat ngobrol sama Dinda kalau kemarin bulan Juni kan dia ngerilis Bad Connection. Nah sebelum banget Bad Connection itu ada Backseat Memories ya. Jadi memang kayaknya emang Dinda lagi concernnya bikin lagu dengan berbahasa Inggris ya Din?
1: Iya, Backseat Memories tapi udah tahun lalu.
0: Oh 2025?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kamu lebih concern ke lagu berbahasa Inggris?
1: Karena all this time kan aku singlenya kalau kalian pernah dengar itu yang lama-lama kan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Bukannya aku gak suka, tapi aku ngerasa kayaknya bukan genre aku, bukan aku banget. Jadi aku juga bingung kayak gimana ya aku biar bisa cari suara aku sendiri. Akhirnya aku bikin lagu yang aku tulis sendiri, aku ciptain sendiri, dan aku baru ngerasa masuk. Dan aku sengaja pengen pakai bahasa Inggris karena aku mau, cita-cita aku kan go international.
0: Amin ya Allah.
1: Lagu aku terkenal di luar kayak Nicki gitu. Yes. Aku suka banget Nicki, dia jadi kayak kiblat aku gitu. Yes. Jadi ya aku pengen kayak Nicki aja sih, makanya aku bahasa Inggris.
0: Yes, makanya kalau misalnya kamu tadi teman berdua dengerin Bad Connection tuh kok kayak ada rasa Nicki-nya, berarti emang bener karena si Dinda tuh nge-influence-nya Nicki gitu ya.
1: Iya, dan lagu-lagu Inggris aku yang lain juga rata-rata reference songs-nya tuh dari Nicki. Mm-hmm. Pokoknya aku pengen ada Nicki-Nickinya lah.
0: Doain lah ya nanti semoga ada rezekinya Dinda bisa collab bareng sama Nicki. Atau mungkin collab sama musisi luar negeri lainnya gitu. Tapi selain Nicki, siapa yang nge-influence kamu?
1: Jujur ya, Nicki doang sih. Jujur gitu. Nicki doang.
0: Kenapa? Karena Nicki juga kalau bikin lagu patah hati itu benar-benar nyeseknya bisa sampai ke hati,
1: kak,
0: itu gimana?
1: Galau banget kak, kalau udah denger lagu dia tuh kita yang gak sedih pun udah bisa ikut sedih.
0: Nah,
1: jadi kayak aku pengen bikin lagu yang bisa bikin orang sedih juga walaupun dia lagi gak sedih.
0: Wah itu agak...
1: Terus dia liriknya emang dalam-dalam banget.
0: Benar, setuju. Yang favorit kamu yang mana?
1: Aku suka banget Oceans and Engines.
0: Iya.
1: Itu 5 menit terbaik, itu lagu 5 menit terbaik, itu enak banget kayak build up dynamics-nya itu kayak dari pelan sampai beat drop gitu-gitu. Betul. Dan liriknya itu loh dalam banget, unik.
0: Berapa tisu yang kamu habiskan ketika dengerin lagu itu?
1: Sebox abis.
0: Jadi kalau misalnya kamu juga termasuk salah satu yang suka sama Nicki teman Pro 2, mungkin kamu juga akan suka sama karya dari Dinda Gania Bad Connection. Wah. Yang menurut aku ini Nicki versi Indonesia guys.
1: Nicki Indonesia gak sih?
0: Iya Nicki Indonesia, oh iya bener sih emang Nicki Indonesia sih guys, sorry. Tapi yang menariknya adalah lagu ini tuh kan 1 bulan dirilis, habis itu Dinda udah kejar tayang bikin video musiknya teman Pro 2. Yang tadi Dinda sempat bilang dia ngerjainnya tuh bener-bener 24 hour, 24 jam non-stop tanpa istirahat teman Pro 2.
1: Itu dari jam 5 subuh sampai 5 subuh besoknya. Gak
0: 5 penting. Subuh hari apa sampai hari apa berarti?
1: 5 subuh tanggal 26 sampai 27
0: bulan Mei.
1: Bulan Mei.
0: Wow, the best. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk bikin ceritanya dan ya bikin sebegitu apa ya, kena lah.
1: Kayaknya 25-26 tapi udahlah lupa. Tapi yaudah.
0: Tapi kalau story-nya dari siapa?
1: Itu dari direkturnya namanya Joni. Mm-hmm. Kak Joni Astin. Dia amazing banget. Dia storyline-nya apa-apa tuh unik banget. Makanya aku mau sama dia. Dia juga bikin MV aku yang Here's to Us. Kalau kakak pernah denger lagu aku yang itu. Dan short movie juga waktu itu yang Here's to Us dia yang bikin. Nah kalau dia tuh awalnya tuh ngasih konsepnya kayak emang perampokan bank gitu. Cuman ceritanya tuh yang jadi perampok banknya tuh cowok. Kalau Kak Joni yang bikin tuh jadi intinya cowok ini manipulasi aku sebagai teller bank, kayak kasih duitnya ntar aku sayang kamu gitu.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes.

0: yes. Sesuai
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi karena aku ngerasa dari kemarin MV aku udah kayak cinta-cinta sama cowok, mending aku kayak fokus sama diri sendiri. Jadi akhirnya yang jadi perampok banknya aku ganti jadi aku sendiri. Mm-hmm. Gara-gara itu menurut aku jadi lebih unik ceritanya, karena bisa dapat point of view beda-beda dari orang yang nonton MV-nya. Okay. Kalau konsep dari aku tuh, aku pengen orang nangkepnya kan ceritanya ini kan Bad Connection. Mm. Kalau kalian nonton Doctor Strange atau Spider-Man, kan mereka dari multiverse lain, yeah, ada versi diri mereka yang beda-beda. Mm. Nah, aku pengen kayak nge-glitch gitu, multiverse ini tuh nge-glitch dan akhirnya bawa aku yang versi jahat ke dunia ini, yang jadi perampok bank itu. Nah, itu ketemu teller bank yang aku di universe ini, yes,
0: yang diculik,
1: makanya
0: ya,
1: kayak bingung dan plot twist gitu kan akhirnya. Kan awalnya kan gak kelihatan kalau itu aku. Nah, itu aku bikinnya kayak gitu, okay, Bad Connection. Jadi gak harus relate sama percintaan di lagunya.
0: Oke, okay, dan kamu gimana dengan hasil video music ya?
1: Itu puas banget aku kak, pas aku first time online preview-nya. Kayak wah gila, ini sesuai bayangan aku banget. Dan emang hard work-nya pay off gitu. Karena kan kita 24 jam kan hasilnya pasti bagus banget. Dan emang iya.
0: Oke, okay. Rilis lagu lagi nanti teman Pro 2 ya, dan juga rencananya tahun ini tuh Dinda bakalan ngerilis album baru. Ini akan jadi first albumnya Dinda ya?
1: Iya, first album.
0: Yes. Bulan apa Din?
1: Rencananya aku rilis the whole albumnya November, tapi kita usahain sebelum November dan aku rilisnya per bulan gitu lagunya. Jadi tracknya available-nya tuh per bulan.
0: Oke, jadi kayak ngasih denger dulu ya, ini loh lagu-lagu yang nanti akan masuk di albumnya Dinda. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya. Dan nanti aku juga bakalan ajakin Dinda buat main games. Aku udah siapin beberapa kartu. Yes, nanti kita akan kulik Dinda lebih detail sama Bro 2 ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Dinda Gania, Bad Connection, spesial buat teman Bro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

0: Pindah Moviana masih nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Dinda Gania yang masih stay di sini barengan sama aku sama teman Pro 2 Jogja juga yang baru aja gabung. Mungkin tadi kamu juga udah dengerin beberapa lagu dari Dinda teman Pro 2, ada Bad Connection dan juga Never True, yang ini tuh juga lagu yang ditulis sendiri sama Dinda ya.
1: Iya, ini juga.
0: Ini semua kamu yang tulis.
1: Aku kalau Never True aku sendiri semua yang tulis.
0: Kalau yang Never True tentang apa, Din?
1: Never True tentang dua orang yang kayak bilangnya ah kita udahan aja lah, tapi kayak selalu balik ke satu sama lain. Jadi kayak udahan apa nih, denial banget nih gitu.
0: Berarti cocok ya sama Bad
1: Cocok masih
0: Bad Connection ya, masih nyambung
1: sama denial.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kalau yang ini apakah masih bisa denial atau tidak? Kita akan coba teman Pro 2, karena aku akan ajakin Dinda main games. Jadi kita punya kartu, di dalam kartu ini banyak banget pertanyaan. Nanti kamu tinggal ambil mau baca yang mana, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Aku ini dulu ya. Apa sih namanya? Kasut. Ya elah ya. Kasut. Silakan Dinda.
1: Hal apa dalam diri kamu yang sangat kamu suka?
0: Apa?
1: Aku suka sama keasbunan aku sih, jujur.
0: Waduh.
1: Jujur aku kalau asbun tuh kocak.
0: Asbunnya misalnya apa gara?
1: Kayak apa ya? Kayak apapun yang aku pikirin tuh aku pasti langsung ngomong. Dan aku suka, tapi bukan asbun yang kasar ya, bukan yang kayak nyeleneh gitu, enggak. Yes. Cuman kayak ngelawak aja.
0: Eh, berarti Dinda tuh walaupun anaknya kalem tapi kocak-kocak-kocak ya?
1: Menurut kakak gimana dari tadi?
0: Kocak.
1: Iya, betul.
0: Dia tuh kayak dengan hal-hal aneh gitu tuh dia bisa ketawa tuh Pro 2. Jadi
1: receh.
0: Kayak ayo bener receh, bener-bener. Jadi walaupun kelihatannya tuh first impression kayak ketemu Dinda tuh ini anaknya cool gitu kan, tapi ternyata enggak, dia receh, dia sule banget, guys.
1: Oke. Okay. Kakak Andre.
0: Oh ya, aku enggak sih, kalau aku lebih ke Nunung ya. Kenapa pakai kacamata?
1: Oh iya.
0: Nah, selanjutnya Dinda, silakan. Mau ambil yang mana?
1: Wah, aku suka ini.
0: Wah, apa
1: aku
0: tuh?
1: Suka ini udah
0: ini gongnya ya.
1: Oke. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan split bill? Menurut aku ini ideal.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku juga waktu itu sama mantan aku.
0: Ya, tadi kita sempat ngobrol itu teman Pro 2 anyway.
1: Aku sama mantan-mantan aku. Bukan karena aku ngerasa dia gak mampu atau aku gak enakan sama dia, tapi kayak aku ngerasa kayak ideal aja buat kita. Karena kan relationship goes to both of us kan.
0: Betul.
1: Dua orang yang jalanin hubungan itu. Kalau misalnya satu yang harus ngeluarin duit terus, kayak gimana gitu ya, kan kita juga belum nikah.
0: Betul.
1: Jadi gak ada tanggung jawab untuk itu. Dan menurut aku lebih seruan gitu. Atau kalau gak split bill, misalnya kita mau nonton nih, kita makan aku yang bayar, yes, deh ntar nonton kamu yang bayar, gitu. Jadi kayak masing-masing tuh harus saling ngeluarin lah.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: Effort satu sama lain. Soalnya rata-rata kalau di film kan cowok yang bayar, yes, apa, yes, gitu, yes. Atau istilahnya standar TikTok atau apapun, yes, itu kan harus kayak lalu kan cowok lu yang bayar. Tapi menurut aku gak setuju itu. Apalagi first date. Enggak
0: nah,
1: banget
0: ya, kalau cowok first date dulu yang, gimana Din?
1: First date dulu split bill. Walaupun cowok aku waktu itu maksa buat kayak gak apa aku yang bayar. Dia juga suka maksa tuh. Bukan yang dia gak mau nyoba untuk gak bayar, tapi dia selalu maksa juga. Tapi aku selalu bilang enggak, jangan kayak gitu dong. Apalagi kita baru first date. Dan itu bikin dia lebih jatuh cinta sama aku katanya.
0: Oh, tapi
1: Katanya putus.
0: Tapi ya kandas di tengah ombak ya guys. Oke, the last card buat Dinda kan.
1: Ini harus aneh sih.
0: Wah, yang weird gitu dong. Please.
1: Atau mau kakak aja gak yang terakhir yang pilih?
0: Oke deh,
1: kakak
0: aku
1: yang pilih.
0: Ya, aku langsung deh. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu sekarang?
1: Itu trick question banget. Aku pernah nanyain hal kayak gitu ke diri aku juga. Aku pengen jalanin kehidupan yang berbeda tapi masih nyambung sama yang sekarang gitu loh. Kalau ngerti gak sih? Kayak make sense gak sih? Kayak
0: misalnya apa? Kamu tetap nyanyi tapi kamu bisa berkolaborasi sama musisi luar negeri favorit kamu gitu?
1: Ya, aku pengen nanti aku kalau di kehidupan selanjutnya aku jadi orang bule. Aku jadi bule. Sebenernya gak aku jadi orang Indo tapi aku blasteran. Aku pengen jadi
0: blasteran. Kamu bayangannya blasteran mana?
1: Kayak Amerika.
0: Why?
1: I don't know, I feel like it would be cool. Enggak, ulang.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya yang enggak ideal, tapi kalau ideal, aku pengen aku dari kecil tuh udah besar di luar. Mm-hmm. Terus aku start karirnya juga di luar, okay. As an Indonesian juga. Jadi bukan yang kayak aku mau ganti
0: warga negara
1: atau kayak jadi brand new person, enggak. Mm-hmm. Aku cuman pengen, sesimpelnya aku pengen mulai karir aku dari luar aja gitu sih.
0: Okay.
1: Kayak ibaratnya Nikki kan, mm-hmm. Nikki, It Rising.
0: Ya kayak misalnya Rich Brian juga.
1: In another life aku jadi artis It Rising gitu.
0: Amin. Semua kata-kata itu harus diaminin, karena kan setiap kita tuh pasti ada malaikatnya dan bisa aja mengaminin gitu ya kan. Jadi mari teman Produa kita aminkan segala harapannya Dinda, semoga bisa terrealisasi di tahun ini.
1: Aku
0: gitu ya kan.
1: tetap Dinda Gania kocak dan enggak blasteran dan enggak bule, tetap aku, tapi emang based on di luar aja gitu loh kak.
0: Yes, ya, I know. Gitu. Okay. Kita doakan teman Pro 2 ya.
1: Amin.
0: Anyway, itu tadi gamesnya buat Dinda. Semoga kita bisa tahu sisi lain dari Dinda dari lagu Bad Connection teman Pro 2 ya. Oke. Okay? Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Music Live Chat masih temani kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Dinda Gania. Yes, yang sebentar lagi bakalan ngerilis album baru di tahun ini. First albumnya Dinda yang rencananya bakalan rilis di bulan November. Kalau aku boleh jadi cenayang, rilisnya bakalan di tanggal 10 November, teman Bro 2, tepatan sama ulang tahun Dinda.
1: Kayaknya
0: enggak.
1: Surprise.
0: Oh, surprise. Oke, okay. Dan ini tuh akan jadi first albumnya Dinda di usia Dinda 17 tahun, teman Bro 2. Dia lebih tertarik untuk menunggu yang namanya SIM dan juga KTP, teman
1: Bro
0: 2. Iya,
1: mau nyetir, mau racing. Bercanda-canda.
0: Mana tahu ya kan, habis itu setelah Dinda rilis album, dia langsung bikin road trip, teman Bro 2, ya kan?
1: Kemana tuh?
0: Ke misalnya Jogja, Bali gitu.
1: Boleh.
0: Jawa Bali deh.
1: Boleh.
0: Aman ya selama udah ada SIM-nya ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, baiklah. Dinda, jadi apa next-nya setelah ini? Apa yang akan dilakukan sama Dinda di tahun 2026?
1: Tahun ini aku kayak yang kakak bilang, mau fokus ke album aku. Sebenarnya udah jadi sih, tinggal rilis-rilis aja sama MV-nya, belum syuting MV. Jadi paling rilis per bulan nanti per track-nya. Dan aku juga tahun ini film aku rilis yang syuting kemarin di Jogja ini. Judulnya Emmy, guys. Dia based on true story juga, tentang romance and war. Nanti tayang November juga rencananya. Aku jadi sahabatnya, adek-adean sahabatnya. Ntar kalian lihat aja di bioskop.
0: Oke, berarti bulan November tuh jadi bulan yang padat buat Dinda ya?
1: Lumayan, Kak.
0: Lumayan. Semoga rezekinya juga sepadat agendanya Dinda. Amin.
1: Kakak juga, kakak juga.
0: Amin, amin, amin. Anyway, Dinda, jadi kalau teman Pro 2 pengen dengerin lagu-lagu kamu, udah bisa di mana aja, Din?
1: Jangan lupa stream, harus banget stream Bad Connection. Dan lagu-lagu lain aku ada di Spotify, namanya Dinda Gania. Sama di platform music kesukaan kalian juga ada. YouTube channel aku buat MVs, dan Instagram aku tempat aku upload. TikTok jujur gak aktif, tapi bolehlah kalian lihat aja. Semuanya namanya Dinda Gania.
0: Dinda sama, Gania, oke. Okay.
1: Sama I hope this year bisa terkait sama Niki. Kayak apa sih, pokoknya foto bareng pun aku mau, foto bareng atau kayak agak sengaja ketemu, atau kayak bahkan dia dengerin lagu aku or opening singer.
0: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya kalau teman Pro 2 udah mengaminkan, insya Allah bisa diijabah ya. Karena kalau udah ada 40 lebih orang yang mendoakan.
1: Oh iya, aku tahu.
0: Yes,
1: tahu,
0: bisa terrealisasi. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga segala mimpinya Dinda tahun ini ataupun tahun depan bisa terrealisasi. Amin. Dan kita bisa lihat Dinda collab bareng sama Niki. Oke. Okay? So, thank you so much Dinda.
1: Thank you juga, Kak. Thank you teman-teman Pro 2.
0: Udah
1: denger.
0: Dan kita tunggu nanti album terbarunya. Jangan lupa mampir lagi ke Jogja ya.
1: Oke, Kak.
0: Dan thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini ya. Semoga kamu suka sama karya-karyanya Dinda, dan jangan lupa pantengin semua media sosialnya Dinda dan dengerin lagunya Dinda di Pro 2 kota kamu. Oke. Okay? So, kalau gitu Vina pamitan dulu di Music Live Chat teman Pro 2. Kita ketemuan di next time ya. Kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat. Bye.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits yang masih syahdu terdengar teman Pro 2 adalah lagu miliknya Anggi Marito, Langitku Sendiri. Menemani kamu kali ini di jam 8:30 malam bersama Pro 2 FM Jogja. Di tengah aktivitas lalu lintas di seputaran Yogyakarta di depan Jalan Avandi, terpantau ramai lancar teman Pro 2 di malam mingguan kali ini untuk edisi 22 Agustus 2026. Selanjutnya persiapan ya untuk ngajakin panjenengan bergabung bersama Pro 2 FM malam ini, karena kita akan ngobrol tentang sebuah topik menarik di segmen Comedy Talks untuk edisi hari ini sampai dengan jam 9 malam bersama Dr. Tri Pitara MSSIM Kes MCE, dosen pendidikan dokter dan juga Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, yang sekaligus menemani kita teman Pro 2 malam hari ini dengan tema akurasi pilihan masa depan. Nah, buat kamu yang lagi complicated, buat kamu yang lagi bingung teman Pro 2 terkait bagaimana akurasi pilihan di masa depan, kayaknya kita akan bahas lebih lanjut setelah ini ya. Mudah-mudahan kamu gak bisa dengerin aja teman Pro 2, tapi kamu juga bisa untuk bergabung malam hari ini karena interaksinya dibuka selebar-lebarnya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini, di WhatsApp Pro 2 Jogja di nomornya 0811 251-1025 sesaat lagi.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu teman Pro 2, malam hari ini Suryo Abimaru menemani kamu ya di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja. Segmen ngobrol bareng Komuni Talks kali ini teman Pro 2, aku gak sendirian lagi. Aku sudah bersama partner siaran malam hari ini yang juga ngajakin teman Pro 2 untuk berinteraksi melalui WhatsApp di 0811-251-1025. Kita sapa Dr. Tripitara MSSI MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah bersama kita malam ini. Assalamualaikum Mas Tripitara, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi, selamat malam.
0: Kabar baik mudah-mudahan di sana Mas Tri ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa Mas Abi.
0: Mas Tri, izin Mas Tri, tema kita malam hari ini kan tentang akurasi pilihan masa depan nih Mas Tri. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya highlight apa yang ingin disampaikan di awal nih Mas Tri Pitara, biar kita betul-betul bisa menyelami topik kita lebih jauh Mas Tri.
1: Baik, terima kasih Mas Abi, teman Pro 2. Jadi, apa yang menjadikan sebuah rencana kita, sebuah cita-cita, mimpi-mimpi yang ada pada kita, itu harus direalisasikan dengan suatu sikap, kemudian dengan tindakan yang akurat. Kenapa? Karena ketika kita melangkah dengan asal melangkah, berpikir asal berpikir, maka yang terjadi arah yang kita tuju justru akan melenceng jauh ke depan. Nah, ini yang perlu ada akurasi. Nah, akurasi inilah yang perlu kita pahami bersama bahwa apabila kita melangkah untuk sebuah cita-cita, jangan sampai kita melangkah dengan tidak tepat, karena nanti akan menimbulkan kekecewaan dan bisa jadi sebuah penderitaan yang abadi. Nah, teman berdua, makanya kita harus pahami bahwa jalan hidup seseorang atau jalan hidup kita itu tidak semua bisa kita kendalikan dengan baik. Maka kita harus pahami bahwa segala langkah kehidupan ini ada satu jalan yang tidak bisa kita lawan, yaitu apa yang dinamakan sebuah takdir. Nah, nomor dua, ketika kita berpikir tentang sebuah kapasitas kita untuk melangkah di dalam merealisasikan realita ya, yang nantinya menjadi sebuah mimpi terrealisir, itu kita harus pahami bahwa 90% jalan hidup kita tidak bisa kita kuasai untuk kita lakukan tindakan. Sedangkan dalam posisi yang 10% itu adalah bagian dari langkah yang kita bisa lakukan dalam bentuk upaya, usaha-usaha. Nah, di situ makanya kita harus paham bahwa ketika kita berpikir tentang sebuah strategi langkah ke depan, ini perlu memperhatikan satu, apakah sebuah tindakan yang kita lakukan ini merupakan satu hal yang visible untuk kita lakukan. Yang kedua, apakah yang kita akan rencanakan untuk dilakukan tindakan ini sesuatu yang memang terbaik dan menjadikan kebaikan bagi kita. Nah, makanya kemudian ketika kita akan melangkah ke sana, jangan lupa bahwa kita harus meminta kepada Sang Maha Pengatur kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Maka jangan sampai ketika kita ini melangkah hanya menggunakan dasar logika, persepsi lewat pengetahuan yang kita punya. Karena segala apa yang menjadikan pengetahuan yang itu merupakan ilmiah sekalipun tidak dalam posisi bisa menjamin sebuah akurasi. Maka seringkali terjadi langkah yang ada pada apa yang menjadikan pemikiran kita dengan apa yang menjadikan realitas yang ada bisa jadi paradoks. Paradoks itu berarti berkebalikan terhadap apa yang kita inginkan. Makanya kita harus melangkah ini selalu minta pada bimbingan yang Maha Kuasa. Begitu teman produk.
0: Oke, sebagai garis-garis ya. Baik. Untuk yang baru bergabung, tema kita malam hari ini akurasi pilihan masa depan ya. Mas Tripitara, juga perlu disampaikan juga nih Mas Tripitara, kalau ada pertanyaan terkait dengan masa depan akurasinya Mas Tripitara. Karena kan yang namanya masa depan itu kan misteri Mas Tripitara.

0: bisa terukur dengan baik.
1: Yeah.
0: Tapi jangan lupa bahwa sesuatu yang sudah terukur secara logis ilmiah, itu pun tetap terjadi meleset.
1: Yeah.
0: Ya, tidak jarang orang yang punya kapasitas kemampuan misalnya dalam hal matematika yang cukup tinggi, ya, kemudian ilmu sains yang cukup tinggi, kemudian ketika dia ternyata milih misalnya di bidang yang saya geluti di dunia fakultas kedokteran, itu belum tentu dia bisa masuk, ya. Artinya apa? Yang pinter saja belum tentu masuk. Dan jangan lupa, ada orang yang posisinya mungkin biasa-biasa. Ya, IPA-nya dalam kondisi ya medium lah, mediocre. Ah, yang ilmu-ilmu lainnya juga. Tapi ternyata dia bisa masuk.
1: Yes.
0: Nah, itulah yang terjadi, bahwa hidup ini tidak bisa kita ukur dengan secara presisi semacam itu.
1: Yes.
0: Tetapi untuk mengantisipasi itu perlu ada sebuah keberserahan, ya, namanya surrender. Ya. Jadi berserah diri kepada Yang Maha Kuasa.
1: Baik.
0: Itu menjadi bagian agar supaya kita menjadi akurat. Karena ketika kita ngotot dengan sebuah persepsi pikiran kita, rencana yang kita punya, satu-satunya itu saja.
1: Baik.
0: Kita nanti akan benturan dengan sebuah hal yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa.
1: Baik.
0: Itu akhirnya kita nggak nemu jalan. Begitu, Mas Abi.
1: Baik. Berarti masih ada kejutan-kejutan dari alam semesta ya, Mas Ripitara ya. Mas, sebelum kita break nih, Mas Ripitara, mungkin bisa disampaikan beberapa kalimat kunci nih, Mas Ripitara. Bagaimana kita sebagai individu nih, Mas Ripitara ya, itu bisa memegang dengan baik kendali atas pilihan masa depan kita.
0: Ya, jadi untuk yang kita kendalikan tadi sebetulnya hanya wilayahnya 10%, Mas Abi.
1: Oke.
0: Maka kita hanya memposisikan melakukan dengan ilmu dengan tepat. Yang kedua, melakukan dengan momen yang tepat. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan ini dengan cara yang tepat. Cara itu penting. Tetapi ketiga hal ini, ketika sudah kita lakukan semuanya, jangan lupa kita berserah kepada Yang Maha Kuasa itu menjadi satu kata kunci utama.
1: Baik.
0: Begitu, Mas.
1: Baik, teman Pro 2, 45 menit dari jam 8 malam kita break dulu satu lagu. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk menyapa buat teman Pro 2. Ada 7 yang udah bergabung nih, Mas Ripitara. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Malam hari ini ada voice note dan juga ada chat. Nanti kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 sampai dengan jam 9 malam nanti. Tentunya bersama Mas Ripitara tentang tema akurasi pilihan masa depan.

0: lanjutin lagi obrolan kita malam hari ini teman berdua ya. Semoga makin membawa manfaat. Di edisi hari ini tema kita adalah terkait dengan akurasi pilihan masa depan bersama Mas Tri Pitara di sana. Mas Tri masih di sana ya Mas Tri ya?
1: Masih Mas Tri.
0: Oke. Mas Tri, kita lanjutin sesi ini sesuai dengan tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita akan mencoba untuk menyapa beberapa pertanyaan yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Selamat malam untuk Ardi yang ada di Bantul ya. Malam hari ini Mas Tri Pitara, terkait dengan pilihan di masa depan Mas Tri Pitara ya. Pengen tanya juga nih Mas Tri Pitara, bagaimana kita bisa meyakinkan diri ya bahwasanya pilihan kita ini adalah pilihan yang benar, dan apakah ada tanda-tanda awal Mas Tri Pitara sehingga kita semakin yakin berada di tempat yang benar dan pilihan yang benar, gimana Mas Tri?
1: Iya, baik. Tanda-tanda yang pertama adalah apabila jalan kita ini jadi sebuah kemudahan-kemudahan, kelancaran, yang itu dalam posisinya adalah ketika kita melangkah itu sesuatu effort itu tidak terlalu besar, tetapi itu justru terjadi ada realisasi yang tampak.
0: Oke.
1: Nah, ini satu. Baik. Yang kedua adalah jangan dikira segala sesuatu yang menurut kita sudah presisi dalam bentuk menurut persepsi kita, aku mampu begitu, itu boleh jadi segala hal yang ada. Tentang hal yang sudah kita perhitungkan, justru itu bisa timbul adanya paradoks.
0: Baik.
1: Contohnya misalnya, ketika kita dalam hal ingin mempersunting seseorang yang kita cintai, kan? Artinya apa yang kita sudah persiapkan dan dalam kondisi apapun, seolah itu adalah kita leading. Hati-hati. Kita boleh jadi ketika terjadi mendekati suatu realitas ya, justru sebaliknya. Maka kita jangan lupa bahwa ketika kita itu melangkah tadi diiringi dengan sebuah doa yang kemudian selalu kita pantau dari apa yang ada di dalam perjalanan proses tadi, itu ada satu hati yang akan bicara ya. Sehingga hati yang akan bicara inilah sebuah tuntunan yang ada dari Yang Maha Kuasa untuk melangkah. Begitu Mas.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan dari Kevin Aril, Mas Tri. Voice note kita dengerin ya Mas Tri.
2: Selamat malam Kak Abi dan Kak Tri Pitara. Saya Kevin Aril di Catur Tunggal.
0: Silakan Kevin.
2: Izin bertanya. Yang pertama, apakah pilihan
1: suaranya kurang seseorang
2: dengar, itu harus selalu sudah didasarkan pada rencana yang matang, ataukah boleh berubah-ubah ataupun berkembang seiring dengan pengalaman hidup seseorang itu? Lalu yang kedua, menurut Kak Tri Pitara, apakah pilihan pendidikan ataupun pilihan pekerjaan seseorang yang sesuai dengan bakat ataupun minat seseorang itu selalu menjadi pilihan terbaik untuk masa depannya? Lalu yang ketiga, di era media sosial seperti saat ini, bagaimana unggahan kesuksesan orang lain yang seringkali kita lihat di timeline media sosial setiap hari itu mampu mempengaruhi cara pandang kita dalam menentukan masa depan? Dan terakhir, apa langkah sederhana yang boleh Kak Tri Pitara berikan untuk malam hari ini untuk anak-anak muda agar mereka termasuk saya ini bisa mengevaluasi apakah sebenarnya pilihan masa depannya itu sudah sesuai dengan dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih.
0: Sama-sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Silakan Mas Tri Pitara dijawab beberapa pertanyaan terkait dengan
1: kurang bisa didengar dari saya, Mas.
0: Baik. Jadi mungkin meng-highlight tadi pertanyaan dari Kevin tadi, Mas Tri Pitara ada 4 pertanyaan, diantaranya adalah bagaimana kita meyakinkan diri agar pilihan pendidikan itu sesuai dengan bakat kita atau juga pekerjaan sesuai dengan bakat kita. Terus juga pertanyaan selanjutnya terkait dengan unggahan sukses orang lain di media sosial, seberapa besar ini bisa berpengaruh terhadap keyakinan diri kita untuk kesuksesan kita di masalah yang akan datang. Terus juga apa langkah sederhana yang bisa menjadi evaluasi biar segala suatu hal yang sudah kita rencanakan itu memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, Mas Tri Pitara.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Kevin.
0: Iya.
1: Untuk sebuah keakuratan apa yang kita akan langkahkan. Itu posisi melangkah ini perlu tidak hanya menggunakan sebuah aksi secara fisikal, otak kita bicara dan seterusnya melakukan langkah-langkah. Maka tadi kita harus setiap langkah itu harus kita maknai. Ketika kita tidak melangkah dengan memaknai, maka kita hanya sebuah usaha secara fisik saja. Ini nanti kita akan tidak bisa memahami apakah langkah yang kita lakukan ini benar-benar sesuatu yang akan membawa kesuksesan kita.
0: Baik.
1: Ya, sebagai bagian dari apa yang ada dalam program yang kita punyai, program studi yang kita pelajari begitu. Nah, maka salah satu standar yang perlu kita lakukan salah satunya adalah bagaimana upaya kita saat melakukan suatu usaha tadi. Kita sudah melakukan dengan sebuah hal yang tepat. Tepat itu dengan cara-cara ilmu yang kita dapatkan ini kita pelajari dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya optimal, tetapi maksimal. Kemudian hasil yang ada itu ada sebuah linearitas. Tetapi ketika kita itu melangkah dengan sudah effort yang besar, langkah sudah tepat, tapi hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, itu dari hal-hal yang berhubungan dengan tanda-tanda kita tidak sesuai dengan yang ada dari pilihan kita tadi. Maka kita harus persiapkan diri dalam hal untuk alternatif sikap. Ini penting, Mas Kevin. Kemudian yang kedua tadi, media sosial ketika mengupload segala sesuatu yang berkaitan dengan sukses-sukses orang lain, itu tidak serta-merta metode sebuah cara perjalanan hidup orang lain yang dia lakukan. Itu bisa kita copy paste terhadap kita. Artinya kita belum tentu bisa melakukan hal yang kemudian walaupun sepertinya seolah-olah sama melakukan seperti mereka yang itu sukses story yang dia sampaikan itu, kemudian kita praktekkan belum tentu sama. Ini contoh kasus ya. Saya dulu salah satu sahabat saya punya kemampuan mendapatkan beasiswa dari berbagai tempat yang kemudian saya diberi caranya untuk melangkah persis seperti apa yang dilakukan. Kemudian saya lakukan dengan hal yang sama, hasilnya tidak sama. Artinya alamat yang saya tuju, kemudian cara penyampaian di surat yang dia ada, saya copy paste juga demikian. Hasilnya tidak sama. Karena apa? Ternyata ada tindakan-tindakan yang saya tidak pernah lihat dan tidak saya lakukan itu. Contohnya, spiritualitas dia, setiap hari Jumat dia membagikan nasi kepada orang-orang di pinggir jalan. Apa yang lakukan? Saya tidak melakukan itu. Satu. Yang kedua, dia puasa Senin Kemis. Apakah saya melakukan? Tidak. Kemudian yang berikutnya, setiap malam dia tahajud. Apakah saya melakukan seperti hal yang sama? Tidak juga. Nah, itu kan saya tidak melihat. Artinya, sesuatu upaya yang secara fisik saya kerjakan sama dan tidak sesuatu yang berbeda, alamat pun ditujukan pada tempat-tempat yang sama yang dia peroleh. Dan dia tidak sama. Begitu, Mas Kevin. Jadi Kevin, itu contoh ketika kita melihat media sosial mengupload sebuah sukses story dari orang dan menyampaikan sendiri. Belum tentu sama,
0: Mas Kevin. Baik, ada lagi beberapa pertanyaan selanjutnya, Mas Tripitara. Mungkin bisa dijawab lebih singkat, Mas Tripitara ya, karena ini masih ada beberapa pertanyaan, Mas Ri. Dari Fuad, Mas Ri di Kalimantan, bagaimana caranya agar kita bisa merencanakan masa depan yang akurat kalau jenjang karir, penempatan kerja, dan penilaian kinerja ini ditentukan oleh orang lain, misalnya pimpinan, Mas Ri?
1: Iya, secara logika orang lain menentukan langkah ke depan kita, karena kita bawahannya. Tetapi ingat, Mas Fuad, bahwa apa yang dilakukan mereka itu bukan ansih dari dia sebagai pimpinan itu sendiri. Apa yang dia kerjakan itu sebetulnya melangkah apa yang dia kerjakan itu ada tangan-tangan yang berupa kuasa Allah. Artinya bahwa dia melakukan tindakan pilihan terhadap anak buahnya. Kenapa si A, kenapa B, itu bukan antih menurut dia sendiri. Kadang itu di luar nalar kita. Yeah. Ya. Maka kita bisa lihat di dalam sebuah penilaian yang ada orang yang kinerjanya biasa-biasa aja, tapi dia dipromosikan. Ada orang yang kinerjanya bagus, ternyata enggak juga dipilih sebagai promosikan. Itulah misteri. Artinya, ketika kita melihat segala sesuatu, boleh orang yang dimusuhi, ya, artinya gini, orang yang mungkin dibenci atasannya, boleh jadi dia malah justru orang yang ternyata dipromosikan.
0: Yeah.
1: Dan sering kali saya lihat seperti itu. Jadi kuasa Tuhan tidak bisa disabotase oleh seseorang pimpinan. Jadi sebenci-bencinya pimpinan, belum tentu dia membenci dalam arti menahan karir seseorang untuk tidak meningkat karirnya. Begitu, Mas Wak.
0: Baik. Selanjutnya ada lagi Mas Ribitara, pertanyaan yang sudah kita terima nih dari Theo di Magelang. Mau nanya nih bagaimana caranya untuk mengevaluasi ulang arah hidup tanpa harus kehilangan momentum yang sudah dibangun, Mas Ri. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Kak Theo. Jadi gini, ketika kita setiap kali melangkah, maka perlu ada sebuah evaluasi diri terhadap apa yang kita sudah kerjakan. Dalam hal mengevaluasi itu apa? Apakah dari hari ke hari yang kita kerjakan itu merupakan sesuatu yang sudah on the track. Nah, ini penting. Karena ini kejujuran di antara kita dengan kita sendiri. Kadang kita, antara keinginan kita dengan realitas yang ada, seringkali kita tidak jujur. Nah, jujur pada diri sendiri itu penting. Sehingga ketika kita melihat dari langkah-langkah yang kita kerjakan itu, maka kita akan mampu mengevaluasi diri, karena orang lain di luar kita belum tentu tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi pada kita. Begitu, Kak Tri.
0: Baik. Selanjutnya Kak Tri di Pelayan. Mas Tri, Mas Abi, bagaimana caranya untuk kita mengendalikan mental ketika semua rencana meleset terus? Setiap percobaan gagal lagi. Nggak nyerah, cuma untuk bisa bangkit kembali itu butuh waktu. Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan motivasi, terutama dari dalam diri sendiri ini ketika orang lain tidak mampu memberikan dukungan, Mas Tri? Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih Kak Tri. Jadi ketika kita ketemu dengan sebuah kegagalan, setiap kali melangkah tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan, jangan pernah berputus asa bahwa ada pintu-pintu yang lain yang belum kita ketuk, ya kan? Makanya ketika kita seperti itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah itu artinya ketika kita melakukan upaya itu penuh dengan kesabaran. Dan yang penting lagi adalah dengan penuh keikhlasan melangkah, tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Saya ketika dulu lulus dari S1, saya di Jakarta. Artinya saya di Jakarta itu pernah juga kerja, pernah juga keluar kemudian. Ternyata hidup saya akhirnya di Jogja. Itu sesuatu yang di Jakarta tidak ada yang sia-sia. Artinya itu sebuah sejarah yang kemudian terjadi bahwa ada manfaat-manfaat penting di dalam ke depan saya. Begitu.
0: Baik.
1: Don't worry.
0: Satu lagi Mas Ribitara, ini pertanyaan sekaligus pertanyaan penutup Mas Ribitara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa sebuah keputusan yang kita ambil hari ini benar-benar merupakan pilihan yang paling tepat, sementara kita tidak pernah memiliki akses terhadap seluruh informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Misalnya nih Mas Ri, ketika kita memilih jalan A karena berdasarkan data, pengalaman, pertimbangan logis dan kemungkinan yang ada, jalan A ini memiliki peluang keberhasilan yang paling besar menurut kita. Namun beberapa tahun kemudian, ternyata jalan A ini justru gagal, sedangkan jalan B yang dulu kita anggap kurang rasional itu justru membawa keberhasilan. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa keputusan awal tersebut memang salah, atau sebenarnya keputusan itu tetap benar karena pada saat keputusan itu dibuat, alasan dan informasi yang dimilikinya memang paling logis? Terima kasih. Semoga terjawab,
1: Kak Abi. Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Jadi memang ketika kita ini data-data akurat yang ada tersaji dengan komplit, apa yang kita dapatkan itu, tentu kita melangkah sesuatu yang kita sudah komplit datanya tadi dan akurat data itu, bukan hoax. Itu belum tentu aku melangkah ke sana itu belum tentu bisa sesuatu yang memang terbaik di situ.
0: Baik.
1: Justru satu sisi yang lain, makanya ada kita tidak boleh meremehkan sesuatu. Contoh, satunya data itu nggak ada sama sekali. Daya dukung untuk ke situ nggak ada sama sekali.
0: Baik.
1: Tapi kenapa saya bisa srek dengan orang itu? Nah, satunya ini tadi, makanya jangan semata-mata berdasarkan akurasi data ilmiah fisik.
0: Baik.
1: Ya, segalanya jangan menggunakan fisik, tetapi hati kita perlu bicara. Maka perlu menghati, kepekaan di dalam hati nurani itu bagian dari yang menentukan langkah kita ke depan. Karena hati itulah yang terhubung dengan Yang Maha Kuasa, gitu kan.
0: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Lara tadi sudah terjawab dan beberapa pertanyaan tadi juga sudah terjawab. Baik, terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini. Mas Ripitara sudah bergabung bersama kita untuk siaran bareng di malam mingguan. Ya, sehat selalu, salam hangat untuk keluarga di sana Mas Ri.
1: Amin, terima kasih Mas Abi.
0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi.
0: Baik, teman-teman berdua sudah bersama kita tadi ada Mas Ripitara ya, yang sudah mengajak kita untuk membahas lebih jauh tentang tema yang tadi sudah banyak yang gabung juga ternyata. Banyak yang nge-relate juga mungkin teman-teman berdua buat kamu yang bergabung tadi tentang akurasi pilihan masa depan. Sekali lagi aku akan mengucapkan terima kasih buat teman-teman berdua yang sudah bergabung dan juga Mas Ripitara yang tadi sudah bersama kita malam ini untuk edisi 22 Agustus 2026 bersama Pro 2 FM Jogja. Setelah ini aku akan balik lagi untuk menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
1: Kita akan bersama. Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

@lestarimerdu Afgan. Firasat dari Marcel.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

82 masih berlangsung event Cherry Pop 2026. Buat kamu yang pengen mengupdate informasinya, 82 ada apa aja sih di Cherry Pop 2026? Mengangkat tema replita musik yang mengajak kita semua untuk berkreasi di Candi Prambanan sambil menikmati 60 penampil ya. Di antaranya ada Festivalis, terus juga ada Reality Club, ada juga Index AK, ada juga Jeblocks, The Kick, The Skid, Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, terus juga ada Lepenkind, ada The Adams, dan juga masih banyak lagi. Tidak cuma itu aja teman Pro 2, ada banyak program seru di Cherry Pop 2026, diantaranya adalah konten-konten Cherry District, Cherry Market, terus juga ada Cherry Kids dan juga Community Corner ya. Signing session juga ada di sana, serta ada live screen printing hingga art exhibition. Buat kamu yang pengen memesan tiket Cherry Pop 2026, kamu bisa langsung mengakses Fest Tiket ID dan kamu bisa mengikuti Instagram di @cherrypopfest untuk informasi lebih lanjut. Event ini tentu saja didukung sepenuhnya oleh Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 2 FM Jogja memainkan lagu dari Coldplay Yellow yang udah di-request sama siapa? Hayo angkat tangan. Selamat malam untuk Mbak Martini di sana ya. Yellow Coldplay, terima kasih KB, ditunggu lagunya. Selamat malam sama-sama. Lagu yang satunya Gebiar-gebiar Coklat kayaknya terlalu up ya. Shawn Mendes-nya udah ya, Katria. Matur nuwun. Tumbas Kelambi Warna Putih Mas Abi request nggih. Oke, sampun matur nuwun nggih. Terus juga ada Lia di Purworejo. Selamat malam Sugeng Dalu. Aku mau request lagunya Kahina yang judulnya Cinta Sendiri ya. Lagunya dikirim buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Selamat malam. Selamat malam juga buat teman-teman yang lain ya. Buat teman Pro 2 yang lain yang berada di luar Yogyakarta, termasuk yang dari Purworejo dan juga daerah lainnya. Mana-mana kamu juga teman Pro 2, sambil mengingatkan, kamu boleh gabung untuk kasih tahu referensi lagu Indonesia Manca yang juga beatnya medium slow yang pas untuk kita nikmati bareng Pro 2 FM Jogja malam ini.
1: Sudah di ujung kisah.

0: di cross check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Borelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Selamat malam untuk teman berdua malam hari ini. Kalaupun punya cerita penghantar tidur, boleh juga disampaikan malam ini ya. Aduh, lagunya pada sakit-sakit banget nih, bikin tambah galau ku menjadi-jadi. Siapa sih ini yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511-0025. Selamat malam Rahma dari Kulon Progo. Kak Tri di Playen, Teddy Swimsnya belum? Teddy Swimsnya? Udah, Break Up in Reverse kan? Udah, tadi sebelum Wisnu Santika. Belum ya? Coba aku cek playlistnya ya nanti ya. Aduh, takutnya kelewatan ya. Selanjutnya ada juga yang udah request malam hari ini, pengen denger lagunya Bruno Mars, tadi udah kita dengerin bareng teman berdua. Dan Coldplay-nya juga udah, Yellow, lagu yang udah di request sama yang udah bergabung malam hari ini di sana. Kahidnanya udah ya, Lia di Purworejo, tadi request lagunya Cinta Sendiri dari Kahidna, sudah kita dengerin. Setelah tadi kita dengerin lagunya Lenny yang Soft, terus juga ada Bruno Mars yang judulnya It Will Rain. Selanjutnya kita ke lagu Indonesia lagi teman pro 2. Ada satu lagu yang ikonik banget juga dari Ivan Seventeen, betul banget. Lagu yang sempat jadi jawara beberapa minggu di chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Kali ini dengan satu hitsnya, Jangan Paksa Rindu. Selanjutnya kita dengerin bareng.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Satu hits miliknya Andin, teman Bro Dua pulang. Malam-malam kita di 50 menit dari jam 10 malam. Ada yang request lagu yang baru aja kita dengerin, teman Bro Dua. Ada Akmal di Godean.

afternoon udah bergabung malam hari ini ya. Terus juga sebelumnya ada beberapa hits lain. Ada Fuad, terima kasih banyak. Terus request lagunya Aneth, mungkin hari ini, esok atau nanti. Boleh-boleh dong ya. Kita siapin lagunya buat Fuad di sana. Ada beberapa lagu lainnya teman berdua yang sudah kita siapkan. Di antara lagu dari Kotak Masih Cinta, lagu yang udah di request sama Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah kirimkan kata-kata hari ini. Tak semua jalan antar individu dilalui dengan mudah. Ada terucap duri berulang kali. Ada harapan yang nyaris runtuh oleh kekecewaan diri sendiri. Dan tak jarang ada hati yang lelah mencari tempatnya untuk bersandar. Ada juga harapan yang tumbuh dalam sunyi dan baru mekar setelah lama menanti. Maka jangan jadikan pencapaian sebagai tolak ukur perjalanan seseorang ya. Karena tak ada satupun yang mengerti berat ringan langkah yang sedang dilalui. Malam Bi, menyala lagi malam hari ini. Request lagunya Kotak Masih Cinta. Masih ada? Masih. Terima kasih, salam sehat selalu dan semangat siaran dari Kevin. Matur nuwun Kevin. Sekaligus aku pamitan teman berdua ya. Memainkan lagu dari Aneth. Mungkin hari ini, esok atau nanti, menyapa untuk Mas Fuad yang ada di Kalimantan. Setelah ini Jazz Music lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Nanti bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: not alone. Just pick up the phone. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

selamat berjumpa kembali di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara dan berfrekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, hai teman Pro 2. Waktunya di semenit kamu semua di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 5 sampai jam 10 ya, untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan sepertinya sama seperti minggu biasanya, teman Pro 2 menikmati suasana yang menyenangkan. Kamu juga bisa dengerin yang namanya Santai Siang di jam 10 sampai jam 3, dilanjut dengan Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7, menemani waktu istirahat kamu di jam 7 sampai tepat tengah malam nanti. Kamu bisa dengerin lagi namanya Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Semuanya bisa kamu dengerin di sini di 102,5 FM ataupun juga streaming di rri.co.id atau di RRI Digital, teman Pro 2. Barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Pro 2. Waktu Info Pro 2 Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Adis.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong melakukan edukasi gizi dalam program makan bergizi gratis MBG. Direktur Jenderal PAUD Gogot Suharwoto memastikan dukungan pelaksanaan MBG di satuan pendidikan melalui kegiatan edukasi gizi program nasional tersebut. Pihaknya segera menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, dan contoh kegiatan edukasi gizi, baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan pembiasaan makan sehari-hari. Yang memandang edukasi gizi sejak dini sebagai investasi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dalam jangka panjang. Masih dari rri.co.id, Presiden Prabowo menyatakan optimis bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat dikendalikan berdasarkan pengalaman historis Indonesia mengatasi bencana serupa. Pernyataan Presiden disampaikan usai memimpin rapat di Posko Aju Bandara Cilik Riwut, Pontianak kemarin sebagai bagian dari koordinasi penanganan kebakaran hutan di Kalimantan. Kepala Negara memastikan pemerintah berupaya agar karhutla tidak semakin meluas ke titik lain. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang sengaja membakar lahan termasuk korporasi. Pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan secara hukum apabila ditemukan pelanggaran.

0: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan pemberlakuan sanksi baru terhadap warga Israel yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal di Gaza dan Tepi Barat. Langkah ini menunjukkan pengerasan sikap Partai Buruh Inggris terhadap Israel dan penolakan terhadap penghancuran prinsip solusi dua negara. Pengumuman dilakukan pada malam Rabu 19 Agustus 2026 sebagai bagian dari respon diplomatik Inggris terhadap ekspansi permukiman di wilayah yang dipersengketakan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Radio Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Sugeng Enjing Jogja. Masih redup mataharinya, teman Pro 2. Jadi berasa ini kayaknya belum pagi-pagi amat gitu ya, padahal sebenarnya udah jam 6 lewat 15 menit kalau waktunya Studio Pro 2 Jogja. Adis nemenin kamu lagi sampai nanti jam 10. Di sepada dong ya. Kalau yang udah punya rencana ini itu sih harusnya udah siap dari jam segini ya. Udah sarapan juga, udah mandi, udah wangi. Tinggal jalannya aja, tinggal pergi gitu kan. Tapi ada juga yang masih tarik selimut sih. Soalnya emang dingin ya Jogja, alhamdulillah. Yuk kita angetin, dibakar dulu semangatnya barengan sama sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. No matter what, no matter what. You got

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dikta teman Pro 2. Wah, ini pengantin anyar ya. Newlyweds. Akhirnya ada baiknya patah hati tapi juga ada yang ikutan sorak-sorak bergembira karena akhirnya Dikta enggak jomblo lagi gitu. Officially menjadi seorang suami ya teman Pro 2 ya. Stop bilang iya dari EP Unapologetic yang rilis di bulan Mei 2026. Dan memang sih katanya lagu ini Stop bilang iya tuh buat reminder ya kita-kita yang selalu kayaknya memprioritaskan orang lain tapi dalam hal yang terlalu berlebihan gitu. Jadi selalu punya usaha untuk nyenengin orang-orang lain tapi gak berani untuk memprioritaskan diri sendiri gitu. Sebenarnya gak kepengen jalan misalnya tapi gak enak nolaknya gitu. Kalau bilang enggak akhirnya iyain aja deh gitu. Atau misalnya dimintain tolong ini itu, mungkin sekali dua kali oke lah ya, atau pas lagi kita sempet dan bisa waktunya ada, gak apa-apa, namanya juga nolongin orang ya gak sih. Tapi kalau misalnya ternyata jadi kayak dia tuh kebiasaan minta tolong melulu, sementara kamu juga masih ada yang harus kamu kerjain gitu kan ya, sampai akhirnya kamu mengorbankan waktu yang memang harusnya kamu lakukan untuk, atau kamu manfaatkan untuk melakukan apa-apa yang memang harus jadi pekerjaannya kamu gitu kan ya. Jadinya kan kayak mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Dan porsinya udah gak balance aja, udah gak seimbang teman Pro 2. Makanya terus orang-orang kayak gini kan suka dibilang sebagai people pleaser gitu ya. Iyain aja deh gitu karena gak enak nolak. Nah ini nih yang kemudian pengen Dikta sampein di lagu ini. Stop bilang iya kalau memang udah kebangetan deh gitu kan ya. Waktunya untuk bilang enggak demi kewarasan diri sendiri. Yang baru usaha buat bangun pagi hari ini dan masih kayaknya setengah hati teman Pro 2 karena cuacanya juga mendukung ya, aku temenin deh, coba dicek lagi kira-kira kamu mau jalan jam berapa, oke? Okay? Sambil menemani kamu bareng lagu-lagu yang bisa menyemangati kamu pagi-pagi, teman Pro 2, aku bakal updatein info olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, nekat toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sport ya, Pro 2 Jogja ya. Untuk Minggu 23 Agustus 2026. Dari lapangan hijau, Persib mulai memfokuskan persiapan menghadapi Manila Daggers di playoff SEL 2. Latihan digelar di lapangan pendamping GBLA Bandung kemarin. Pelatih Igor Tolik menyatakan puas melihat kebugaran skuadnya saat ini. Persib juga mendapat kabar positif dengan kembalinya Bergwijno. Penyerang Brazil itu kembali berlatih bersama tim untuk persiapan laga. Sementara pelatih kiper Persib, Mario Jozic, menjamin kesiapan sang penjaga gawang. Mereka siap menghadapi Manila Daggers pada playoff SEL 2 di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung, Senin 31 Agustus 2026.

0: Sementara dari arena bulu tangkis, teman pro 2 perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal. Amri Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 dunia Feng Yanze Huang Dongping dari China. Kendati kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan. Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India kemarin, Amri Nita memainkan pertandingan dengan skor 22-20, 14-21, dan 20-22 dalam tempo 97 menit. Amri Nita mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Super Sport. Super Sport. Sementara teman pro 2 dari lintasan balap, George Russell tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ketiganya musim ini di Formula One Grand Prix Belanda 2026. Pebalap Mercedes itu finish terdepan diikuti Charles Leclerc dan juga Lando Norris di posisi kedua dan ketiga. Russell memimpin sejak start hingga finish dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort kemarin. Kemenangan tersebut diraih setelah Russell merebut pole position pada sesi kualifikasi sprint sehari sebelumnya. Russell berhasil menyelesaikan sprint 1,4 detik di depan Leclerc yang meraih podium sprint ketiganya musim ini. Antonelli finish keempat disusul Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan juga Pierre Gasly. Itu dia teman pro 2 dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya. Selalu kita siarkan di jam sepada sampai kita teman pro 2 ya. Pro 2 Super Sport kamu bisa dengerin setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Dan untuk info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Super Sport.
1: Pro 2 Super Sport. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadam diriku, hawa dirimu. Tak bisa ku lupakan, walau sudah bertahun.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

jumlah timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kreatif.

Is, kalau hari ini kayaknya kamu mager banget, coba diingat lagi, jangan-jangan emang udah waktunya kamu cepetan sergap gitu ya. Untuk ini itu setuat-tuat, karena memang ternyata ada yang harus diberesin nih gitu. Kamar udah berantakan banget misalnya, apalagi kos-kosan kan cuma berapa kali berapa ya. Atau mungkin kos kamu termasuk kos yang apa, lumayan ya kosnya orang-orang have. Jadi agak lebar sedikit, tapi tetap sih kalaupun lebar tapi kamunya jorok, males beresin gitu kan, ya pasti di mana-mana ya berantakan. Bukan cuma berantakan, mungkin juga sampahnya. Jadi ingat sama berita yang lagi viral nih seputaran kos-kosan yang ternyata isi kamarnya itu macam-macam sampah, teman pro 2. Jadi memang ini orang hoarder ya. Udah lama katanya ngekos di situ 6 tahunan, terus dia pindah, cuma bilangnya sih katanya masih mau di situ kan ya, kalau kata yang punya. Pas diketok-ketok, ternyata udah banyak banget nih gitu sampah di dalam ruangan. Dia sendiri udah gak bisa dikontak lagi orangnya, teman pro 2. Wah, gimana nih ya di sini di Condong Catur. Jadinya kalau misalnya kamu udah ngerasa mulai numpuk barang-barang yang harusnya bisa dibuang, gak penting gitu kan, ya buanglah pada tempatnya, teman pro 2 ya. Janganlah ditumpuk di kamar gitu. Hoarder berbahaya buat kesehatan ya. Ini kayak masalah psikologis juga gak sih, teman pro 2? Karena kadang-kadang kita tuh suka yang untuk beberapa orang gitu ya, ih sayang nih kalau dibuang masih bisa dipakai buat apa, mungkin gitu di awal-awal. Tapi lama-lama jadi kayak apapun ya disimpan, termasuk sampah gitu kan, yang mustahil harusnya itu gak ada di dalam kamar kita ya, semuanya tiba-tiba numpuk aja gitu. Berawal dari bisa jadi sayang, atau mungkin males, atau juga ada hal-hal lain yang kemudian ya jadi satu gitu. Akhirnya semua berujung pada menimbun barang-barang tidak penting yang harusnya bisa endingnya ada di, misalnya bisa dimanfaatkan lagi, mungkin bisa diberikan sama orang lain gitu. Tapi kalau emang udah bentuk sampah dan gak bisa diapa-apain, ya udah berarti kan gitu ya. Buat teman pro 2, kalau kamu mungkin punya keterikatan sama satu hal yang sejauh ini tuh susah untuk kamu singkirin atau kamu buang deh gitu kan ya, biasanya apa sih, coba share dong di 0811-251-1025. Kalau teman aku tuh ya, dia suka ini, suka sayang kalau buang ini, apa namanya, botol air mineral. Nah itu dia kumpulin tuh, cuma juga dikumpulin doang, gak diolah jadi sesuatu yang lain gitu, misalnya jadi benda-benda kerajinan tangan, enggak juga gitu. Kemarin sih aku udah bilang, bawa ke bank sampah aja, ya kan? Biar ditangani oleh profesional di sana, kamu juga dapat manfaatnya. Jadi enggak numpuk botol-botol kosong di kamar kos, terus juga secara lingkungan juga enggak nambah sampah gitu kan ya. Dan dapat rupiah juga, karena memang bisa ditukar dengan uang di bank sampah, teman pro 2. Mungkin enggak seberapa, tapi paling enggak ya tadi itu, karena kamu malas untuk ngolah sampahnya, kemudian juga enggak tahu gimana cara mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih punya daya jual atau value lebih gitu kan ya. Ya udah gitu kan, dibawa ke bank sampah. Well, coba dicek kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh kayak sayang untuk ngebuang satu barang, teman pro 2. Itu numpuk terus, lama-lama jadi makin banyak di tempat kamu. Share ya di 0811-251-1025. Mungkin udah waktunya sekarang kamu melepaskan barang-barang itu. Supaya kamar kamu tuh lebih bersih, lebih teratur, lebih rapi, lebih banyak space atau banyak ruangan yang bisa kamu manfaatin untuk hal yang lain ya.